0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini deh kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor? Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
5: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
6: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda tahu bahwa penebangan hutan secara liar dapat menyebabkan bencana banjir? Hutan adalah paru-paru bumi yang berfungsi untuk menyerap air hujan dan mengatur siklus air. Namun, ketika hutan ditebangi secara liar, maka kemampuan hutan untuk menyerap air hujan akan berkurang. Akibatnya, air hujan akan mengalir deras ke permukaan tanah dan menyebabkan banjir. Banjir tidak hanya merusak infrastruktur dan properti, tetapi juga dapat mengancam jiwa manusia dan hewan. Jadi, mari kita jaga hutan kita. Kita dapat memulai dengan cara mengurangi penggunaan kertas dan produk lain yang berbahan dasar kayu. Kita juga dapat mendukung upaya reboisasi dan konservasi hutan. Jangan biarkan bencana banjir terjadi lagi. Mari kita jaga hutan kita untuk masa depan yang lebih baik. Dukung upaya konservasi hutan dan mari kita jaga bumi kita.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini hari Jumat 15 Mei 2026 ya teman Pro 2 ya. Masih dengan hari libur long weekend nih teman Pro 2, dan tentunya nih kalau dilihat-lihat di kalender bulan Mei ini banyak banget ya hari liburnya ya. Dan tentunya di libur-libur panjang atau di weekend yang emang panjang banget nih liburnya untuk kamu teman Pro 2. Nah biasanya nih kamu merencanakan untuk akhir pekan panjang itu ngapain nih teman Pro 2? Atau mungkin udah punya rencana kemana gitu ya bareng keluarga? Dan pastinya nih masing-masing orang punya cara untuk menghabiskan long weekend-nya. Nah tentunya teman Pro 2, jadi ternyata orang sukses itu memiliki cara yang sedikit berbeda loh untuk menikmati waktu long weekend mereka. Nah mereka ini tahu kapan harus berhenti, kapan harus mengisi ulang energi dan kembali lagi dengan versi diri yang lebih segar. Dan tentunya di pagi hari ini Wulan bakal nge-spill nih kira-kira apa ya kebiasaan orang sukses saat long weekend. Untuk yang pertama teman Pro 2, jadi kalau misalnya kamu udah tahu kan, udah lihat kalender nih, kalau bulan Mei ini banyak banget hari liburnya, apalagi di ujung-ujung minggu gitu ya, jadi cocok banget nih untuk menjadi menjadi rencana buat kamu meet time bareng keluarga kali ya. Dan tentunya untuk kebiasaan pertama nih yang dilakukan oleh orang-orang sukses ini teman Pro 2, mereka udah merencanakan kegiatan mereka, apa yang bakal mereka lakukan saat long weekend nanti. Nah orang sukses pastinya sudah merencanakan dong jauh-jauh hari berbagai kegiatan saat long weekend. Dan menurut Michael Kearney, seorang pembicara bisnis internasional dan penulis buku The Humor Advantage yang dilansir dari laman Time, itu menjelaskan kalau misalnya orang sukses sudah mempersiapkan kegiatan untuk long weekend, termasuk juga reservasi teman Pro 2. Jadi Kurt juga mengungkapkan bahwasanya orang sukses ini juga menikmati staycation walaupun mereka hanya di halaman belakang rumah aja. Karena bagi mereka itu bukan tempatnya atau kemewahannya nih teman Pro 2. Tapi bagi mereka staycation memungkinkan untuk beristirahat mental di mana sepenuhnya tanpa stres mengatur perjalanan ke suatu tempat yang jauh dengan resiko. Tentunya resiko yang bisa membuat lebih lelah saat kembali bekerja nanti nih. Makanya kebanyakan orang ya kalau udah habis libur panjang nih, terus besok mau kembali bekerja tuh rasanya malas banget. Kayak ada apa ya namanya teman Pro 2 ya, ada ketakutan tersendiri gitu ya setelah liburan, apakah aku bakal siap kembali nih untuk kembali ke dunia seperti biasa, ke dunia tipu-tipu ya enggak sih.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Nomor 2 selanjutnya masih dengan kebiasaan orang sukses saat long weekend yang tentunya bisa kita tiru nih teman-teman Pro2, karena bagi mereka tuh libur itu bukan sekedar libur aja ya. Nah selanjutnya nih, setelah tadi yang pertama yaitu merencanakan kegiatan saat long weekend, yang kedua yaitu detoksifikasi digital teman Pro2. Jadi di akhir pekan, ternyata orang sukses ini sebisa mungkin untuk mengurangi gangguan digital. Karena mengutip dari laman NSA, orang sukses biasanya tidak ingin hari libur mereka terganggu oleh ponsel yang berdering. Jadi seperti notifikasi media sosial atau terus memegang ponselnya. Nah, detoksifikasi digital ini dilakukan dengan mematikan ponsel, televisi, dan mereka bakal menikmati waktu libur mereka tanpa gangguan digital nih. Jadi mereka nggak perlu khawatir melewatkan banyak hal di media sosial. Yang selanjutnya menyendiri dan juga merenung. Dan mungkin di tengah libur akhir pekan yang panjang ya teman Pro2 ya, orang-orang sukses ini biasanya menyisihkan waktu untuk merefleksi dan menyendiri terkait hal-hal yang penting bagi mereka nih. Melansir dari CNBC Make It, sebuah studi Harvard itu menemukan bahwa orang yang meluangkan 15 menit di akhir hari untuk mereka merenung dan memiliki kinerja yang lebih baik dibanding yang tidak melakukannya gitu. Jadi ibaratnya di penghujung hari mereka tuh mereka punya waktu untuk untuk merefleksikan diri mereka, terus merenung apa sih yang udah mereka lakuin sekiranya nih masih belum baik gitu ya. Mereka meluangkan waktu untuk introspeksi diri ya teman Pro2 ya. Dimana studi lain juga menemukan bahwa refleksi diri ini ternyata bisa membantu lebih bahagia. Bukan itu aja, ternyata juga bisa membantu lebih produktif dan tidak mudah kelelahan. Jadi orang yang sukses itu bakal merenungkan hal-hal yang mengganggu hingga cara meningkatkan keterampilan dan kinerja mereka nih untuk menjadi yang lebih baik lagi.

0: Esteler, Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

seberapa luasnya semesta. Alam akan menjadi saksi bahwa saya mencintaimu. Tapi saya sadar, ini bukan hanya soal cinta. Lebih dari itu, sejuta mimpi telah membawa kita ke sini, dan saya ingin memastikan bahwa kamu akan menjadi yang terakhir.

0: saudara Awal Rizki Al-Firari bin Saidul Bukhari. Saya nikahkan dan saya kawinkan putri kandung saya yang bernama Lingka Angelia kepada engkau dengan mas kawinnya berupa logam mulia seberat 5 gram dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya dan kawinnya Lingka Angelia binti Haji Rudi Tarihoran dengan mas kawinnya yang tersebut tunai.
2: Sebaiknya kamu tahu, saat kita mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gelder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya teman Pro 2, selanjutnya cara yang dilakukan saat long weekend ya, yang tentunya bisa kita tiru dari orang-orang sukses nih, yaitu menghabiskan waktu bersama keluarga atau bahkan sama teman nih. Dimana orang sukses memiliki waktu terbatas untuk memberikan perhatian penuh kepada orang-orang tersayang di hari kerja mereka. Nah karena itulah nih, menurut Lynn Taylor, seorang ahli dan penulis buku Time of Terrible Office Tyrant nih teman Pro 2, itu menyebutkan bahwasanya mereka bakal memanfaatkan long weekend untuk menebus kekurangan waktu yang sangat penting di saat mereka sedang bekerja tentunya. Nah yang terakhir yaitu tidak memikirkan pekerjaan. Jadi walaupun gak mudah ya, tapi orang-orang sukses ini biasanya berusaha untuk tidak memikirkan pekerjaan saat long weekend. Nah mengutip dari Time, mereka ini tidak akan stres nih teman Pro 2 memikirkan pekerjaan yang bakal datang ataupun yang belum selesai mereka kerjakan. Sebaliknya mereka bakal fokus menikmati atau menikmati apapun yang sedang mereka lakukan di akhir pekan yang panjang. Jadi waktunya kerja ya kerja, waktunya libur ya libur. Dan fokus mereka tuh enggak bakal terbagi-bagi. Jadi di saat waktunya kerja, fokus untuk kerja. Di saat libur, ya fokus liburan dong. Itulah teman Pro 2, kebiasaan orang sukses saat long weekend yang tentunya bisa kita tiru ya. Karena bagi mereka, libur long weekend itu bukan hanya sekedar libur.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: RRI.co.id

0: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
1: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
0: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
1: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
0: Loh, kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan masa depan negeri ini.

Ya teman pro 2, kamu pernah gak sih teman pro 2 sering ngerasa lelah walaupun aktivitas sehari-hari kamu tuh rasanya gak berat-berat banget kok gitu ya. Dan pastinya kamu berpikir apa ini aku apa ya udah jompo gitu ya. Karena mau kerja sedikit aja udah capek, kerja sedikit aja udah capek. Dan pastinya kondisi ini, asal kamu tahu ya teman pro 2 ya, ini dipengaruhi oleh banyak hal. Nah, salah satunya adalah asupan makanan yang kurang tepat nih. Ternyata apa yang kamu konsumsi sehari-hari itu memiliki peran penting dalam menjaga energi tubuh agar tetap stabil tentunya. Nah, daripada terus mengandalkan minuman berkafein untuk menjaga energi tubuh tetap stabil sepanjang hari, ternyata ada pilihan makanan yang bisa membantu kamu meningkatkan energi secara alami tentunya. Nah, kira-kira apa aja nih makanannya yang tentunya bisa menambah energi kita secara alami? Untuk yang pertama teman pro 2 itu ada kacang almond. Karena mengutip dari headline, kacang-kacangan merupakan sumber makanan yang bagus untuk membantu melawan rasa lapar. Terus juga bisa kamu gunakan sebagai pengatur berat badan kamu dan mencegah kelelahan. Jadi teman pro 2, salah satu jenis kacang yang mampu membuat energi tetap stabil sepanjang hari adalah kacang almond. Hal ini tuh terjadi itu karena kacang almond mengandung kalori padat ya. Itu sekitar 579 sampai dengan 640 kalori nih teman pro 2 atau setara dengan 100 gram. Nah, selain itu kacang almond juga sangat kaya akan nutrisi sehingga kombinasi antara keduanya ini itu bakal memberikan pelepasan energi secara bertahap dan juga tahan lama. Untuk yang kedua yaitu adalah pisang, karena pisang adalah salah satu buah yang kaya nutrisi dan juga tinggi akan kalium, serat, vitamin, sampai dengan karbohidrat. Nah, berbagai nutrisi di dalam pisang ini ternyata mampu memberikan dorongan energi alami yang cukup besar nih teman pro 2. Selain itu juga, pisang juga termasuk jenis buah-buahan yang harganya murah dan juga terjangkau pastinya. Jadi kamu bisa mengkonsumsi buah pisang ini setiap hari tanpa harus merogoh kocek kamu, ya enggak sih teman pro 2? Nah, saat kamu mengawali hari dengan makan pisang, ternyata energi yang terkumpul nih itu dalam tubuh kamu bakal semakin besar. Jadi ini bakal menambah energi kamu untuk melawan rasa lelah tadi.

0: warna putih.
1: Kalau kakak pilih warna apa?
2: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
0: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
1: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
3: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
1: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
4: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya teman produs, selanjutnya nih masih dengan makanan penambah energi untuk melawan rasa lelah kamu. Jadi buat kamu nih yang ngerasa masih muda udah jompo gitu ya, boleh banget kamu mengkonsumsi makanan-makanan alami ini. Dan tentunya ini bakal bermanfaat banget untuk energi kamu, yang tentunya bakal lebih terkumpul dalam tubuh kamu, yang bakal semakin besar teman produs. Untuk selanjutnya adalah buah alpukat, di mana alpukat ini kaya akan vitamin, mineral, dan juga lemak sehat yang memberikan energi baik bagi tubuh kita. Dan dengan kita mengkonsumsi alpukat ya teman pro 2 ya, kita tuh bisa bertahan hingga berjam-jam tanpa menimbulkan rasa lapar. Nah, alpukat mengandung banyak serat yang mampu menjaga kadar gula darah tetap stabil nih. Dengan begitu, kamu bisa menghindari lonjakan gula darah juga nih sekalian teman pro 2. Nah, ada banyak cara atau resep yang bisa kamu coba untuk mengkonsumsi buah lezat yang satu ini. Salah satunya adalah bisa menambahkan buah alpukat ke atas roti tawar dan telur untuk menambah asupan nutrisi di dalam tubuh kamu. Untuk selanjutnya adalah bayam, di mana banyak orang Indonesia nih yang suka dengan sayur bayam ini. Nah, sayuran ini tuh ternyata bukan hanya murah aja, tetapi juga mengandung banyak nutrisi yang baik untuk tubuh kamu. Bayam merupakan sumber vitamin C dan zat besi yang baik, sehingga bisa membuat tubuh kamu tetap berenergi sepanjang hari ini. Jadi saat tubuh kamu mulai merasa lelah, kamu bisa mencoba mengkonsumsi sayuran yang satu ini ya teman pro 2 ya. Dan pastinya nih, kandungan zat besi yang tinggi dalam bayam ini itu bisa meningkatkan produksi energi di dalam tubuh kita. Nah, untuk yang terakhir, ini rasanya gak ada yang gak suka ya, apalagi kalau bukan telur nih teman pro 2 ya. Dimana rekomendasi makanan terakhir ini bisa menjadi penambah energi kamu sehari-hari ya teman pro 2. Dan satu butir telur ternyata mengandung protein berkualitas tinggi dan lemak sehat loh. Jadi kalau misalnya kalau misalnya digabungkan, ternyata ini bisa memberikan energi berkelanjutan sepanjang hari. Selain itu, telur juga menjadi sumber yang baik dari berbagai vitamin dan juga mineral nih teman pro 2. Termasuk juga zat besi, vitamin D, dan juga vitamin B12. Jadi telur menjadi makanan utama yang layak kamu konsumsi ketika merasa lelah setelah bekerja ataupun melakukan aktivitas lainnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Kak, maaf suara latu-latunya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya. Tahu tempat dan waktu serta tidak berlebihan supaya menjaga kenyamanan kita bersama.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

0: Κακάμο Τάου.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atas pengangkatannya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan tentunya kami bakal nemenin kamu nih sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya. Sebelum nanti di formasi pukul 10 sampai dengan pukul 3 sore nanti ada santai siang yang bakal nemenin kamu bareng Kak Nia. Nah, teman Pro 2, di balik gemerlap panggung hiburan dan sorotan kamera nih, ternyata ada loh sejumlah selebritas yang memilih memanfaatkan ketenarannya untuk menyerukan upaya menjaga bumi. Nah, tentunya mereka ini gak hanya dikenal lewat karya dan prestasinya aja teman Pro 2, tapi juga melalui kepedulian nyata terhadap lingkungan. Mulai dari mendirikan organisasi sampai dengan menggelar tur konser dengan standar eco-friendly. Nah, public figure ini itu membuktikan bahwa popularitas dapat menjadi sarana untuk mendorong perubahan yang positif. Nah, ada beberapa selebritas dunia teman Pro 2 yang menunjukkan kalau misalnya kepedulian terhadap lingkungan itu bisa berjalan seiring dengan karir yang gemilang. Untuk yang pertama, aduh siapa sih yang gak kenal sama dia ini, apalagi yang kalau ngobrolin soal filmnya ya. Ini soal kapal yang tenggelam, teman Pro 2. Siapa lagi kalau bukan Leonardo DiCaprio, teman Pro 2. Jadi pemeran film legendaris Titanic ini gak hanya dikenal lewat aktingnya yang memukau aja, tapi juga melalui komitmen besarnya terhadap isu lingkungan. Karena sejak tahun 1998, Leonardo DiCaprio ini mendirikan Leonardo DiCaprio Foundation, teman Pro 2. Ini merupakan sebuah organisasi ya yang berfokus pada konservasi hutan, terus juga perlindungan satwa liar, ditambah lagi upaya menghadapi perubahan iklim. Gak hanya berhenti di sana aja, jadi DiCaprio juga mendonasikan puluhan juta dolar untuk berbagai proyek konservasi global. Nah, bahkan ya, ia terjun langsung sebagai produser sejumlah film dokumenter lingkungan nih, seperti Before the Flood, The Horse, dan juga Sea of Shadows nih teman Pro 2. Yang tentunya dalam film-film ini tuh itu memperlihatkan kepeduliannya terhadap kelestarian bumi melalui sebuah karya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada Harrison Ford nih, di mana aktor yang dikenal luas melalui perannya dalam Star Wars dan juga waralaba Indiana Jones ini memiliki kepedulian besar terhadap lingkungan. Nah, sekarang tuh dia menjabat sebagai Wakil Ketua Conservation International di salah satu organisasi lingkungan global terbesar loh teman Pro 2 ya. Dan Harrison Ford juga aktif menyuarakan isu penebangan liar, terus juga perlindungan hutan Amazon, hingga konservasi keanekaragaman hayati. Nah, selain itu, dia juga menjadi narator dalam berbagai dokumenter lingkungan, termasuk juga sebuah kampanye Nature is Speaking yang semakin menegaskan komitmennya terhadap masa depan bumi ini.

0: saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga seneng banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

Ya, teman Pro 2, selanjutnya nih selebritas dunia yang juga menjadi aktivis lingkungan ya, teman Pro 2 ya. Tadi udah aku spill, yang pertama ada Leonardo DiCaprio, terus ada Harrison Ford. Selanjutnya ternyata ada Emma Watson nih, teman Pro 2. Jadi gak hanya dikenal sebagai artis yang berbakat, Emma Watson ini juga memiliki kepedulian yang besar tentunya terhadap sebuah lingkungan. Bahkan ia merupakan duta besar UN Women yang aktif mengkampanyekan sustainable fashion nih, teman Pro 2. Dan juga isu konsumsi berkelanjutan. Nah, melalui berbagai platform yang dia miliki, Emma ternyata terus mempromosikan praktek ramah lingkungan dan menginspirasi banyak orang tentunya. Nah, untuk membuat pilihan yang lebih sadar terhadap manusia lain gitu ya, agar lebih peduli terhadap bumi kita nih. Yang selanjutnya adalah Jane Fonda, di mana dia merupakan artis veteran sekaligus salah satu aktivis iklim terkemuka dan telah lama terlibat dalam berbagai gerakan dan inisiatif untuk mengatasi krisis iklim. Nah, pada tahun 2019, Fonda ini memulai rangkaian aksi protes nih di Washington DC bersama Greenpeace USA. Lewat gerakan Fair Drill Fridays nih, teman Pro 2. Yang tentunya ini bertujuan untuk menuntut pemerintah mengambil langkah lebih tega terhadap perubahan iklim. Jadi inilah, selain dia langsung turun ke lapangan, tentunya ia juga menuliskan pemikirannya dalam buku What Can I Do, yang mengulas tentang perjalanan dan pandangannya mengenai aktivisme iklim.

Nah, ternyata nggak sampai di situ aja, masih ada satu lagi yang belum Mulan spill nih. Kira-kira siapa ya? Ya buat kamu bertanya-tanya dulu. Jadi menjelang kamu penasaran, kita boleh dengerin dulu ya. Ada ternyata hanya kamu, Steven Pasaribu dan juga Brisia Jodie.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante.
1: Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
0: Iya, Le. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
2: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
3: Korupsi apa kita ini, Tante?
2: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih habis sudah itu kopi. Kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
2: Kau dan kenapa belum pergi?
0: Keren betul Tante ini. Kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi.

selebritas dunia yang juga menjadi aktivis lingkungan peduli bumi itu adalah Billie Eilish nih teman Pro 2. Jadi pelantun Birds of Feather ini itu sangat aktif menyuarakan sekaligus menerapkan berbagai inisiatif ya terkait dengan lingkungan. Nah, dia dikenal sebagai advokat vokal untuk isu-isu keberlanjutan baik dalam kehidupan pribadi maupun melalui karir musiknya. Jadi setiap dia turne termasuk Happier Than Even dan juga Hit Me Hard and Soft teman Pro 2 dirancangnya agar lebih ramah lingkungan dengan menggandeng Reverb, organisasi nirlaba yang fokus pada isu lingkungan. Tentunya gunanya untuk membantu mengurangi jejak karbon secara signifikan. Nah, itulah teman Pro 2 beberapa selebritas dunia yang aktif menyerukan kepedulian terhadap sebuah lingkungan. Nah, kira-kira apakah kamu juga termasuk orang yang peduli lingkungan? Bahkan selebritas dunia aja peduli nih sama lingkungan. Masa kita enggak? Ya enggak sih teman Pro 2? Dan mungkin bisa dimulai dari lingkungan sekitar rumah kita dulu ya teman Pro 2 ya, karena menjaga kebersihan lingkungan pastinya itu juga menjadi tiang agama untuk mendatangkan rezeki dan keberkahan di rumah kita. Nah teman Pro 2, ini juga menjadi perbincangan kita yang terakhir pada pagi hari ini di Spada ya, karena setelah ini bakal dilanjutkan dengan acara Pro 2 lainnya. Ada Kak Nia yang bakal nemenin kamu di santai siang sampai jam 15 sore nanti. Untuk itu Ulan pamit undur diri, apabila ada salah kata Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa, bro?
1: Capek, bro. Lemas kakiku.
0: Ya elah, gitu aja letoy. Puncak masih jauh. Ya udah deh, istirahat dulu.
2: Seorang sahabat gak akan pernah meninggalkan sahabatnya dalam keadaan apapun.

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini. Salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

50,5 Prodia Jambi, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Prodia untuk hari ini di hari Jumat 15 Mei ya 2026. Ada Nia yang bakal nemenin kalian semua untuk hari ini teman Prodia. Yang jelas untuk di Prodia Hitlist ya, untuk 2 jam ke depan ini. Dan pasnya juga kebersamaan kita sampai nanti formasi 15 sore. Di hari Jumat ini teman Prodia memang lagi ini ya, lagi libur panjang ya. Weekendnya panjang, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Wow. Dan kayaknya juga untuk di Kota Jambi nih jalanan tuh lumayan lengang ya, enggak rame-rame banget gitu Om Pro 2. Ya enggak tahu ya apa pada masih tidur aja ya semua ya. Aduh, ya deh buat kalian semuanya untuk menemani kegiatan atau aktivitas liburan kamu, mungkin yang mau ikutan gabung ya di Pro 2 Hitlist, boleh langsung aja WhatsApp aku di 0811743909 teman Pro 2 ya. Untuk hari ini yang mau request lagu nanti bakal aku play ya. Dan masih juga karena hari Jumat ya, jangan lupa untuk melaksanakan ibadah sholat Jumat ya untuk teman-teman yang muslim yang ganteng-ganteng nih. Ya. Oke deh kalau gitu buat kalian semuanya jangan kemana-mana, nanti bakal ada informasi kulik lagu juga ya. Nah buat kamu yang mungkin mau dikulik lagunya, mau lagu apa, kita bercerita sedikit tentang lagunya, boleh WhatsApp aja kan ya, aku pengen pembahasan lagu ini dong, boleh ya, WhatsApp aja di 0811743909 ya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana, tetap stay tune RRI Pro 2 Jambi Hits Music Station.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan banyak permasalahan.
3: Berbeda dari banyak lagu cinta mainstream, Let Her Go menyajikan pesan yang sederhana namun menyakitkan. Kita seringkali menyadari betapa berharganya sesuatu setelah kehilangan. Lirik seperti Only Miss the Sun When It Starts to Snow menjadi

Jadi metafora tentang bagaimana manusia kadang terlalu lambat untuk menghargai sesuatu yang indah dalam hidup mereka. Apakah lagu ini tentang keinginan untuk kembali? Atau tentang berdamai dengan kehilangan atau melangkah maju? Passenger membiarkan pertanyaan itu menggantung, memberi ruang bagi setiap pendengar untuk menemukan makna mereka sendiri.

Hai, balik lagi sama aku Nia yang bakal nemenin kamu sampai farmasi 15 sore nanti. Kamu sadar gak sih kalau manusia itu kadang makhluk yang suka gak sabaran? Habis kena masalah harus buru-buru balik bahagia, habis pisah rasanya harus buru-buru lupa. Padahal ya pelan-pelan aja, kalau kata Adele, easy on me.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk, menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Tunggu Pro 2, pernah gak sih kamu ngerasa waktu terus jalan tapi hati kamu kayak masih berhenti di satu cerita lama? Karena bukan susah move on, tapi kenangannya terlalu rapi disimpan. Siang ini kita bakal ditemenin lagu dari Bara Suara yang selalu jago ngerangkai rasa jadi nada. Lagu ini rilis tahun 2023 dan langsung kena banget buat kamu yang lagi belajar berdamai sama masa lalu. Terbuang dalam waktu. Lewat lagu ini, Bara Suara tuh ngajak kita buat nerima satu hal penting. Gak semua yang kita sayang harus kita miliki. Ada hubungan yang memang hadir cuma buat ngajarin arti kehilangan, lalu pelan-pelan dilepas oleh waktu. Dan itu gak apa-apa. Dan buat kamu yang siang ini mungkin lagi mikir jauh atau sekedar butuh ditemenin sama lagu yang jujur, sama perasaan, ini dia Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu.

90,9 Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kembali lagi di Legend of the Beat. Dan kali ini kita bakal ngebahas band rock Indonesia dengan energi yang besar dan vokal perempuan yang jadi ciri khasnya. Siapa dia? Inilah Kotak.

Kotak terbentuk di Jakarta tahun 2004 dan mulai dikenal lewat ajang pencarian bakat Dream Band. Formasi ikonik Kotak terdiri dari Tantri Shalindri di vokal, Sela di gitar, dan Cua di bass. Sejak awal, Kotak tampil dengan musik rock modern yang energik, tegas, dan penuh karakter.

Nama Kotak melejit lewat album Kotak dan Energi. Lagu-lagu seperti Beraksi, Pelan-Pelan Saja, dan Cinta Jangan Pergi menjadikan Kotak salah satu band rock paling populer di Indonesia. Vokal tantri yang kuat dan aksi panggung yang eksplosif jadi identitas utama Kotak.

Meski tren musik terus berubah, Kotak tetap konsisten dengan karakter rock mereka. Kolaborasi, soundtrack film, hingga panggung besar nasional terus mereka jalani tanpa kehilangan identitas.

Hingga kini Kotak masih berdiri sebagai salah satu ikon rock Indonesia, dan inilah sebuah cerita tentang energi, keberanian, dan musik yang terus menyala. Kotak.

Pro 2 jam itu teman terbaik kamu, teman Pro 2. Ada gak yang lagi ngerasa ingin hadir di hidup seseorang? Bukan cuma pas semuanya baik-baik aja, tapi juga sebelum hujan datang. Sebelum luka, sebelum lelah, sebelum cerita jadi rumit. Nah, lagu yang bakal aku puterin kali ini itu datang dari musisi muda dengan lirik yang jujur dan tenang. Siapa lagi kalau bukan It Gitaf. Lagu ini berjudul Sedia Aku Sebelum Hujan. Sebuah lagu yang pelan-pelan tapi dalam rasanya. Lewat lagu ini, It Gitaf tuh ngomong tentang kesiapan dalam mencintai. Bukan cuma soal menunggu, tapi tentang hadir lebih dulu, siap menemani bahkan sebelum badai datang. Cinta yang gak ribut janji tapi kuat dalam ketenangan dan penerimaan. Buat kamu yang sedang belajar mencintai dengan lebih dewasa, yang siap hadir tanpa banyak tuntutan, lagu ini cocok banget nih teman Pro 2, It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM. RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, pernah gak sih kamu mencintai seseorang tapi di saat yang sama harus belajar pasrah? Bukan karena gak sayang, tapi karena percaya kalau memang ditakdirkan, pasti ada jalannya. Lagu yang bakal kita dengerin kali ini datang dari penyanyi dengan suara yang khas yang selalu berhasil nyampe ke hati, Afgan. Lagu ini dirilis tahun 2013 dan sampai sekarang masih relevan buat banyak kisah cinta. Jodoh pasti bertemu. Lewat lagu ini, Afgan ngajarin kita tentang cinta yang dewasa, tentang mencintai dengan tulus, mendoakan dari jauh, dan percaya bahwa takdir tahu waktu yang paling tepat. Karena kalau memang berjodoh, sejauh apapun jaraknya, akhirnya akan dipertemukan, ya gak sih?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey! Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang Sentrum.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu untuk siang hari ini di Santai Siang teman Pro 2 ya. Kota Jambi lagi panas terik ya. Biasanya tuh hujan, tapi hari ini tuh panas terik teman Pro 2 ya. Oke deh, buat kalian semuanya, satu informasi ini, ada riset yang mengatakan bahwa buat teman Pro 2 yang cewek-cewek nih ya, katanya ngopi dan bengong itu menjadi kegiatan yang paling disukai banyak wanita saat ini. Why? Bengong teman Pro 2, karena aku orangnya gak bisa ngopi. Padahal aku suka banget sih sama kopi ya, suka, tapi gak bisa, perutnya gak nerima teman Pro 2 ya. Jadi aku ya gimana ya. Ya udah deh gitu. Jadi ngopi sambil bengong ternyata bukan cuma mager aja ya. Menurut dari Harvard TH Chan School di Public Health yang mengatakan bahwa ngopi sambil bengong ini jadi salah satu bentuk self-care yang favorit ya, buat jaga kesehatan mental. Dan gak cuma bantu lawan peradangan aja, dan ini juga bisa menjaga gula darah dan kasih antioksidan juga. Tapi ngopi sambil bengong ini kayak jadi momen ya untuk rehat ya. Jadi kayak bisa menurunkan stres, terus juga kayak kita pengennya fokusnya balik lagi gitu kan. Tapi kita kayak yang mau diam sejenak, tarik nafas, ya gak sih? Jadi kelihatannya kayak bengong gitu ya. Tapi ingat ya teman Pro 2, kopi itu cuma pelengkap lifestyle, jadi tetap harus diimbangi makan yang sehat ya, terus juga olahraga. Karena memang katanya sih ya, nikmat banget ya ngopi, diem, bengong, sambil bayangi jadi kaya raya. Bener gak sih? Nikmat mana lagi yang kau dustakan ya kalau sudah kayak gitu teman Pro 2.

0: life, then we alright.
1: Fucking right.
0: Cause I love it more than anything. Boy, it's money over everything. We've been alright.
2: Nah, kenapa lampunya masih menyala semua sih?
3: Lupa, Bu. Tadi buru-buru.
2: Kalau tidak dipakai, ya dimatikan lah, biar hemat listrik.
3: Oh, iya, Bu. Biar nggak boros juga ya?
2: Iya, betul. Hemat listrik, hemat biaya. Gunakan listrik seperlunya. Hemat energi untuk masa depan.

Back on the Wall ya, Grayson Chains untuk siang hari ini di 41 menit lepas dari Farmasi 12 siang ini Teman Pro 2. Sebelum kita akan belajar bahasa Tionghoa Teman Pro 2 ya, kali ini aku ada mengingatkan Teman Pro 2, ternyata kalau misalnya kita insecure itu ternyata memang kita tuh kadang gak tahu tanpa disadari. Nah ini ada 5 ciri-ciri kalau kita diam-diam insecure tanpa kita sadari Teman Pro 2 ya. Jadi buat kamu yang pernah merasa ada sesuatu yang mengganjal dalam diri kamu, tapi kamu sulit menjelaskan apa sebenarnya yang sedang terjadi. Kadang memang insecure ini muncul begitu halus ya, sampai kita tuh gak sadar kalau

kita sedang menganggapin sebagai kebiasaan biasa. Nah, rasa insecure sebenarnya ini kondisi ketika seseorang merasa tidak aman atau tidak yakin terhadap dirinya sendiri, teman Pro 2 ya. Nah, mungkin kamu juga sering merasakan hal itu, teman Pro 2. Nah, mari kita bahas apa aja sih ciri-ciri orang secure itu, teman Pro 2. Nah, yang pertama, kamu terlalu sering minta maaf. Maaf ya, bahkan untuk hal yang kecil. Tuh, mengucapkan maaf memang hal yang wajar sebenarnya, karena setiap orang tuh pasti pernah melakukan kesalahan ya dalam hidupnya ya. Namun ketika kata maaf keluar terlalu sering untuk hal-hal kecil, ini bisa menjadi tanda yang patut diperhatikan. Contoh, aku sering banget bilang maaf ketika lagi main badminton. Maaf ya gitu, karena memang aku merasa insecure, kok aku gak bisa sih main badminton. Nah, selanjutnya teman Pro 2, kamu sulit menerima pujian dengan tulus nih ya. Jadi memang saat seseorang memuji penampilan atau pencapaian, respon pertama kamu mungkin kayak justru menolak atau meremehkan. Nih, masa sih, enggak lah gitu ya. Kita kayak yang merendahkan diri gitu kan ya. Kayak merasa pujian itu gak pantas untuk kita ya. Nah, ini ada menurut dari Sanam Hafiz, seorang neuropsikolog asal New York dan direktur dari Comprehend the Mind ya. Kesulitan menerima pujian itu bisa menjadi tanda adanya rasa tidak aman terhadap diri sendiri. Jadi respon ini menunjukkan bahwa seseorang belum sepenuhnya menerima dirinya. Wah, jadi kalau misalnya ada orang yang ini memuji kita, kita harus yang alhamdulillah ya. Kamu juga harus bisa apa namanya melampaui aku dong gitu ya, harusnya jawabnya ya. Dan selanjutnya teman Pro 2, ketika kamu terus mencari validasi dari orang lain. Penting banget ya untuk dapat validasi. Nah, ketika kamu selalu membutuhkan persetujuan orang lain, ini bisa menjadi tanda bahwa rasa percaya diri kamu tuh sedang rapuh, teman Pro 2. Ya, jadi apa ya? Kebutuhan validasi yang berlebihan itu sering muncul dalam bentuk meminta apa sih namanya, kayak kita tuh kayak butuh banget kalau orang lain bilang iya bagus, kita baru kayak yang oh oke gitu kan ya. Jadi memang ketika keyakinan pada diri sendiri tuh belum kuat, validasi eksternal terasa seperti penopang utama ya, padahal rasa aman yang sehat seharusnya dibangun dari dalam diri, teman Pro 2 ya. Dan kamu berusaha terlihat terlalu hebat di depan orang lain. Nah, karena tidak semua rasa insecure terlihat dari sikap pendiam atau minder, tapi ini justru sebaliknya, teman Pro 2 ya. Over banget ya. Nah, ketika seseorang berusaha menutupi keraguan dalam dirinya dan menunjukkan citra yang tampak sangat percaya diri meski terlihat meyakinkan ya, tapi sebenarnya ini sering menjadi bentuk perlindungan terhadap rasa tidak cukup. Nah, sayangnya kebiasaan ini tuh bisa menciptakan jarak dengan orang lain loh. Jadi kamu tuh kayak merasa diri kamu yang lebih gitu. Ya kalau emang iya gak usah disampaikan juga, biar orang lain yang menilai gitu ya harusnya ya. Akhirnya teman Pro 2, jadi buat kalian semuanya, ketika kamu juga mungkin membandingkan kehidupan kamu dengan orang lain ya, ketika kamu scroll media sosial, nah itu juga bisa teman Pro 2, kayak ih kok dia bisa ya, akhirnya apa namanya, dia bisa menikah dengan konsep yang benar-benar sesuai dengan kemauan dia gitu. Aku bisa gak ya kayak gitu, aku bisa gak ya dapet pasangannya setampan dia, atau aku bisa gak ya dapat pasangan secantik dia gitu. Kok dia bisa ya. Ya kan, kita kayak yang kok bisa ya, aku bisa gak ya, kayak ngerasa oh iya deh aku gak bisa karena mungkin aku kurang ya. Kurang apa nih? Kurang duit. Jadi perbandingan yang terus menerus tuh bisa memicu rasa iri, gak puas, bahkan membuat kamu lupa melihat progres yang sudah kamu capai, teman Pro 2 ya. Padahal setiap orang itu memiliki perjalanan hidup yang beda ya, gak ada yang sama. Nah, untuk membandingkan proses kamu dengan pencapaian orang lain tuh hanya akan membuat kamu kehilangan fokus dan kamu stuck di situ aja. Oke teman Pro 2, rasa insecure tuh bukan sesuatu yang memalukan.
karena hampir setiap orang tuh pernah mengalaminya dalam fase tertentu di kehidupan ya. Hal yang terpenting tuh adalah bagaimana kamu mengenali sinyalnya, lalu mulai memahami akar dari perasaan tersebut, teman Pro 2 ya. Akhirnya kalau gitu buat kalian semuanya, semakin kamu mengenal diri kamu, semakin mudah pula kamu membangun rasa aman yang datang dari dalam, bukan dari penilaian orang lain, teman Pro 2.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

0: Jeng Yeni, ngerasa gak sih perasaan baru kemarin Senin? Udah mau akhir pekan lagi. Kok kayaknya hari-hari lewat gitu aja ya?
1: Bener banget Bu Ratna. Rutinitas kita kan itu-itu aja. Bangun tidur, langsung pegang HP lihat grup WhatsApp, masak, beresin rumah. Tahu-tahu udah malam lagi. Kayak robot kita ini.
0: Iya, Jeng. Kadang saya suka kepikiran kalau lihat postingan orang di medsos. Kok mereka bisa ya hidupnya kelihatan seru banget, jalan-jalan terus, rapi terus. Jadi ngerasa hidup saya kok hampa banget.
1: Aduh, Bu, jangan dibanding-bandingkan. Justru itu yang bikin kita lupa sama diri sendiri. Padahal hidup yang berarti itu gak harus kelihatan hebat di mata orang lain loh.
0: Maksudnya gimana, Jeng?
1: Ya, mulai dari hal sederhana aja. Kayak tadi pagi, saya sengaja luangkan waktu 10 menit buat duduk tenang sambil ngeteh sendirian sebelum anak-anak bangun. Rasanya pikiran jadi lebih positif.
0: Oh, jadi gak harus nunggu momen besar ya buat ngerasa hidup ini bermakna?
1: Gak perlu sempurna, Bu. Yang penting kita terus gerak ke arah yang lebih baik. Langkah kecil hari ini bisa jadi perubahan besar buat ketenangan kita nanti. Karena hidup kita ini berharga.
2: Hidup yang berarti bukan tentang seberapa hebat kita di mata dunia, tapi seberapa sadar kita menghargai setiap langkah kecil yang kita ambil. Berhenti membandingkan, mulailah bergerak untuk versi terbaik dirimu. Karena hidupmu terlalu berharga untuk sekedar dilewati. Yuk, buat hidup lebih bermakna mulai hari ini.

0: 什么名字？
1: Belajar Bahasa Tionghoa di Produa.
2: 我叫王龙，你叫什么名字？
1: Ruang belajar untuk menambah dan meningkatkan keahlian bahasamu. Belajar Bahasa Tionghoa kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.
3: Belajar bahasa Tionghoa dengan bahasa ibu Anda. Bahasa Tionghoa sehari-hari. Bahasa Tionghoa sehari-hari, pelajaran ketiga, selamat berhari ulang tahun. Halo para pendengar, saya pengasuh acara ini, Wang Lei.
4: Saya Jeffs, 大家好.
3: Dalam pelajaran yang lalu, kita telah belajar ungkapan untuk menyatakan terima kasih dalam bahasa Tionghoa,
4: yaitu 谢谢 atau 谢谢你.
3: Dan bagaimana mengatakan terima kasih kembali atau sama-sama dalam bahasa Tionghoa?
4: 不用谢, 不用谢.
3: Maaf dalam bahasa Tionghoa adalah 对不起. Lalu bagaimana kita harus menjawabnya?
4: Kalau tidak salah, 没关系 atau 没事.
3: Bagus. Sekarang mari kita dengarkan sekali lagi dialog tersebut.
5: 非常感谢。
6: 不用谢。
5: 对不起。
6: 没关系。
5: 对不起。
6: 没事。
3: Demikian tadi telah kita ulangi pelajaran yang lalu. Sekarang kita lanjutkan dengan topik hari ini.
4: Pertama-tama kita masuki dulu tugas hari ini.
3: Tugas hari ini, 祝你生日快乐。
4: Selamat berhari ulang tahun.
3: 干杯。
4: Cheers.
3: 你的电话号码是多少?
4: Berapa nomor telepon Anda?
3: Kali ini kita akan menghadiri pesta ulang tahun seorang teman.
4: Oke, bagaimana kita menyampaikan ucapan selamat berulang tahun dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda boleh mengatakan 祝你生日快乐. 祝 artinya semoga.
4: 祝
3: 你artinya kamu atau anda.
4: 你
3: 生日artinya hari lahir.
4: 生日
3: 快乐artinya gembira atau bahagia.
4: 快乐
3: 祝你生日快乐。
4: 祝你生日快乐。
3: Bagus. Dan untuk menjawab ucapan selamat itu, kita mengatakan 谢谢。
4: 谢谢。
3: Sekarang mari kita dengarkan dialog situasi.
4: Dalam bahasa Inggris ada sebuah lagu Happy Birthday to You. Tapi saya ingin tahu apakah ada lagu itu dalam edisi bahasa Tionghoa untuk membantu kita mengingat kalimat itu dalam bahasa Tionghoa.
3: Anda pintar sekali. Mari kita mendengarkannya bersama-sama.
4: Oke.
5: Okay. 这是我妹妹，今天是她生日。
6: 祝你生日快乐。
5: 谢谢。
4: 祝你生日快乐。
3: Untuk pertemuan hari ulang tahun, biasanya kita akan mengundang teman-teman.
4: Betul, dan seringkali dimeriahkan dengan minum arak. Bagaimana mengatakan cheers dalam bahasa Tionghoa?
3: Anda dapat mengatakan kan pei. Kan artinya kering.
4: Kan
3: pei artinya jangkir atau gelas.
4: Pei.
3: Kan pei.
4: Kan pei.
3: Sekarang mari kita dengarkan sebuah dialog situasi.
5: Kan pei.
6: Kan pei.
4: Ketika pesta berakhir, kita akan berpisah dengan teman-teman dan barangkali kita perlu mencatat nomor telepon teman-teman baru. Lalu bagaimana mengatakannya, Wang Lei?
3: Anda boleh mengatakan 你的电话号码是多少? 你的 artinya punya anda.
4: Ni te.
3: Tian hua artinya telepon.
4: 电话。
3: 号码 artinya nomor.
4: 号码。
3: 电话号码 artinya nomor telepon.
4: 电话号码。
3: Berapa dalam bahasa Tionghoa adalah 是多少？
4: 是多少？
3: 你的电话号码？
4: 你的电话号码？
3: 是多少？
4: 是多少
3: ？OK, sekarang dengarkan sekali lagi dialog ini dan apakah anda dapat menangkap artinya?
4: Akan saya coba.
3: Dialog ketiga.
5: 你的电话号码是多少？
6: 一二三四五六七八。
4: Maaf, terlalu cepat. Saya tidak bisa mengikutinya.
3: Oh, jangan khawatir. Akan kami jelaskan kalimat ini. 你的 artinya anda punya.
4: 你的。
3: 电话 artinya telepon.
4: 电话。
3: 号码 artinya nomor.
4: 号码。
3: Jadi电话号码 nomor telepon.
4: 电话号码。
3: Berapakah dalam bahasa Tionghoa adalah 是多少？
4: 是多少？
3: 你的电话号码是多少？
4: 你的电话号码是多少
3: ？Dengarkan sekali lagi dialog ini, dialog ketiga.
5: 你的电话号码是多少？
6: 一二三四五六七八。
4: Maaf Wang Lei, saya dengar tadi ada serangkaian angka. Apakah artinya?
3: No, dalam bahasa Tionghoa dibaca ling,
4: ling,
3: dan satu, dua, tiga adalah i, r, san,
4: i, r, san. Lalu bagaimana mengucapkan empat, lima, dan enam dalam bahasa Tionghoa?
3: Itu si, wu, liu.
4: Si, wu, liu.
3: Tujuh dibaca qi.
4: Qi. Bagaimana lafal delapan dan sembilan dalam bahasa Tionghoa?
3: Pa dan jiu.
4: Pa, jiu.
3: Oke, bagaimana mengucapkan sepuluh dalam bahasa Tionghoa?
4: Sepuluh adalah shi.
3: Kami ulangi lagi. No adalah ling. Satu adalah i. Dua adalah r.Tiga adalah san, empat adalah si, lima adalah wu, enam adalah liu, tujuh adalah qi, delapan adalah pa, sembilan adalah jiu, dan sepuluh adalah shi. Kita ulangi sekali lagi.
4: Ling, yi, er, san, si, wu, liu.七八九十。Oke, mari kita dengarkan seluruh dialog hari ini.
0: 祝你生日快乐。
5: 这是我妹妹，今天是她生日。
6: 祝你生日快乐。
5: 谢谢。干杯！
6: 干杯！
5: 你的电话号码是多少？
6: 一二三四五六七八。
3: Berikut adalah puspa ragam budaya Tiongkok. Menanyakan usia seseorang adalah hal yang lumrah di Tiongkok dan dianggap sebagai pernyataan suatu perhatian. Misalnya, orang akan bertanya, "Nin kau shou?" Artinya, berapa usia anda?Untuk menunjukkan semacam rasa hormat. Sekarang semakin banyak orang muda sibuk dengan pekerjaan sehingga tidak punya waktu untuk mencari pasangan hidup. Barangkali mereka sukses di bidang karier, tapi mereka juga merasakan tekanan dari orang tua yang terus mendesaknya mencari pasangan hidup. Berhubung sebab-sebab itu, boleh jadi mereka agak sensitif dengan soal usia. Maka sebaiknya tidak bertanya tentang usia kecuali hubungan antara satu sama lain cukup dekat. Saudara pendengar, berikut ada sebuah kuis untuk Anda.
4: Bagaimana mengatakan selamat berhari ulang tahun dalam bahasa Tionghoa? Kalau Anda tahu jawabannya, silakan kirimkan ke alamat email kami indo@cri.com.cn. Sampai jumpa, zai jian.
3: Sampai jumpa, zai jian.
1: Telah kita ikuti belajar bahasa Tionghoa di Pro2 kerjasama China Media Group, Nanyang Bridge Media, dan Radio Republik Indonesia.

kata bijak Bung Karno, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

putih di mana aja, itu bukan karena dia irit, tapi dia sadar kalau mencegah penyakit diabetes dan gagal ginjal itu penting. Setuju gak nih teman Pro 2? Kalau aku sih setuju banget ya. Setuju banget ya. Nah, padahal bukan ngirit ya teman Pro 2, justru air mineral itu adalah mahal ya. Ketika kita sehat, mungkin kita merasa kayak ngirit nih. Tapi kalau kita udah sakit, terasa banget kalau air mineral itu mahal ya. Ada yang minumnya harus dibatasin kan. Nah, itu dia teman Pro 2. Jadi buat kalian semuanya, air mineral itu hal wajib yang kalau bisa itu setiap hari kita bawa kemana-mana teman Pro 2. Karena kita ini tinggal di Indonesia yang mana setiap hari itu panas ya, keringetan. Nah, jadi asalkan kamu tetap aktif bergerak nih teman Pro 2, minumlah 3-4 liter air setiap hari. Dan itu minim ya, karena tubuh kita itu 60% adalah air. Jadi dari darah, dari cairan sendi, kemudian getah bening, sel, semuanya itu berbasis air. Nah, kalau kita kurang minum, apa kira-kira yang terjadi teman Pro 2? Darah kita bakal mengental, ya kan? Jadi jantung kita juga harus bekerja lebih keras lagi. Nah, dan tekanan pada ginjal akan meningkat teman Pro 2. Karena ginjal itu butuh air buat melarutkan limbah supaya bisa dibuang lewat urin. Kamu tahu nggak, batu ginjal itu terjadi karena kamu kurang minum. Mineralnya padat, mengendap, mengkristal, jadi batu ginjal. Jadi teman Pro 2, untuk hidrasi harian dan kesehatan ginjal yang dihitung tetap air putih. Cairan lain boleh, tapi nggak bisa menggantikan fungsi air putih.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia. Kita bakal ngebahas hal-hal yang kok bisa ya. Nah, kali ini kita bakal bahas kenapa manusia itu bisa mabuk perjalanan. Aku aja sampai sekarang nih, teman Pro 2, kalau misalnya perjalanan jauh menggunakan kendaraan roda 4 ya atau bus, itu pasti mabuk perjalanan. Nah, jadi pernyataan ini seperti membuka jendela di kendaraan yang sedang melaju, terus anginnya masuk, tapi kepala kita kayak ikut pusing. Nah, kita kupas ya kenapa gitu. Nah, saat naik kendaraan, tubuh kita menerima sinyal yang saling bertabrakan. Mata melihat tubuh sedang diam, telinga bagian dalam merasakan gerakan, tubuh ikut bingung menentukan posisi, otak menerima pesan yang tidak selaras, lalu panik. Akibatnya muncul rasa mual, kemudian pusing, terus kita keringat dingin, bahkan sampai muntah. Nah, inilah yang disebut dengan mabuk perjalanan. Pada anak-anak, resikonya lebih besar karena sistem keseimbangan mereka tuh masih berkembang. Otak mereka juga belum sepenuhnya mampu menyesuaikan diri dengan gerakan yang tidak terlihat. Pada orang dewasa, mabuk perjalanan tuh bisa muncul saat tubuh lelah, lapar, stres, atau terlalu fokus menatap layar handphone. Yang perlu diingat, mabuk perjalanan bukan tanda manja atau lemah ya. Ini adalah respon alami tubuh saat sedang kebingungan. Karena perjalanan yang terbaik bukan cuma soal sampai tujuan, tapi tentang rasa aman di sepanjang jalan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

kamu untuk siang hari ini yang udah lumayan agak sedikit mendung, tapi bukan agak lagi sih. Ini udah mendung banget ya Tom Pro 2. Dan aku yakin bentar lagi bakal hujan sih ya. Jadi buat kamu untuk siang ini yang mungkin lagi berada di luar rumah, terus juga tidak membawa payung atau jas hujan, kayaknya harus mesti cepet ya biar enggak kehujanan nanti di jalan ya. Tapi yang namanya cuaca ya kadang dia berubah-ubah gitu teman Pro 2. Yang menit ini aku bilang mendung, terus tiba-tiba ntar kalau lepas aku ngomong tuh tiba-tiba dia panas terik gitu ya. Iya deh kalau gitu buat kalian semuanya, jangan dibawa stres teman Pro 2. Nah karena kita kalau misalnya semuanya terlalu difikirkan, kepikiran gitu ya, jadinya kayak capek sendiri. Nah, karena stres ini kan merupakan bagian yang tidak bisa terhindarkan ya dari kehidupan kita sehari-hari gitu. Terlebih ketika kamu menghadapi tekanan dari pekerjaan, entah itu hubungan ya atau kondisi keuangan. Tanggal berapa ini? Oh, tanggal 15. Bulan Mei luar biasa ya. Liburnya gitu kan ya. Mudah-mudahan tanggal 15 sih masih aman ya. Aku berharapnya aman. Mudah-mudahan ya, gak apa-apa. Nah, jadi jangan dibawa stres teman Pro 2. Karena untuk membiarkan stres terus menumpuk tanpa penanganan yang tepat itu bisa berdampak serius untuk kesehatan kita ya. Stres yang berkepanjangan bisa meningkatkan risiko berbagai kondisi, entah itu dari penyakit jantung, gangguan kecemasan, depresi. Jadi biar kita bisa sama-sama untuk apa ya, mengurangi stres ini, ada beberapa cara yang efektif. Yang pertama, rutin melakukan aktivitas fisik teman Pro 2, olahraga itu benar banget sih salah satu cara untuk yang paling efektif ya untuk meredakan stres yang kamu rasakan. Coba deh ya. Kemudian terapkan pola makan yang sehat dan juga bergizi. Jadi makannya jangan yang junk food aja teman Pro 2, karena apapun yang kita makan itu berpengaruh banget langsung pada kemampuan tubuh dalam mengelola stres ya. Dan ada penelitian juga yang menunjukkan bahwa orang yang banyak mengkonsumsi makanan ultra proses dan gula tambahan itu cenderung merasakan tingkat stres yang lebih tinggi. Ini aku lansir dari laman Headline ya. Dan luangkan waktu untuk bisa lebih apa ya, meditasi ya, atau mungkin kamu bisa lebih memberikan ruang untuk diri kamu sendiri gitu ya. Terus juga bisa menjaga koneksi sosial dengan orang-orang terdekat ya. Jangan semua orang diajak ribut aja gitu. Ya. Terus juga prioritaskan kualitas tidur yang cukup teman Pro 2. Nah, jadi buat teman Pro 2, karena memang sebagian orang dewasa ya, dia tuh kan pastinya membutuhkan sekitar 7 hingga 9 jam tidur ya setiap malam biar otak dan tubuh tuh tetap bisa memulihkan diri dengan optimal gitu. Jadi membangun rutinitas tidur dengan konsisten itu, apalagi kalau kamu bisa menghindari layar gadget kamu sebelum tidur dan menjaga kamar tetap nyaman, nah itu bisa membantu meningkatkan kualitas istirahat kamu ya. Jadi bangun-bangun kita udah relax dan gak stres lagi. Nah mudah-mudahan ini bisa membantu kalian semuanya biar bisa mengatasi stres yang berkepanjangan gitu teman-teman berdua ya.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Resiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 masih bareng sama Nia di sini dan kita masih ngebahas hal-hal yang emang iya. Nah, katanya nih, campuran gula dan baking soda itu bisa mengusir kecoa. Apa benar nih teman Pro 2? Jadi katanya gula ini berperan menarik kecoa, sementara baking soda itu bereaksi di dalam tubuhnya hingga membuat si kecoa ini mati. Nah, buat kamu yang masih sering menemukan kecoa di rumah, jadi selain mengganggu, serangga ini juga berisiko bagi kesehatan keluarga teman Pro 2. Dan paling penting, dia itu bau banget ya kan. Nah, serangga ini diketahui dapat membawa berbagai bakteri, parasit dan juga patogen yang berpotensi menyebabkan penyakit seperti diare, disentri, sampai demam tifoid. Nah, bahkan sejumlah studi yang dikutip berbagai sumber kesehatan juga menyebutkan alergen kecoa itu ditemukan di sebagian besar rumah perkotaan dan dapat memicu asma, terutama pada anak-anak serta anggota keluarga yang sensitif. Nah, sebagai langkah pencegahan, kamu bisa mencoba cara alami untuk membantu mengusir dan mengendalikan keberadaan kecoa di rumah kamu.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah.
1: SMP Negeri di Malang, Jawa Timur menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan lecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya, tahu. Tapi sekarang ini, aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya, gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah, hal ini yang bisa meningkatkan perasaan inspirasi

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oh, oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

0: Boost.
1: Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh. Sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Hey, what's up, Lord?
2: Hey, what's up, man?
1: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Ambi, teman terbaik kamu. Selamat sore, teman Pro 2. Hai. Oke, teman Pro 2 FM, sore hari ini udah balik lagi ya, teman Pro 2 Afis nemenin sore hari kamu semua di edisi hari Jumat di 15 Mei 2026. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 FM? Ya, semoga sehat selalu ya teman Pro 2, harusnya. Apalagi nih long weekend harusnya happy dong ya kan. Harusnya bahagia selalu pokoknya. Walaupun cuaca, ini cuaca yang enak banget untuk kita tidur gitu ya. Tapi ya jangan deh. Kan katanya gak boleh kalau tidur udah apa sih, setelah waktu asar katanya gak boleh. Tapi tetap aja sih kalau udah ngantuk pasti tidur juga biasanya gitu ya. Oke nih teman Pro 2 FM nih, semoga sehat selalu teman Pro 2 dimanapun berada. Apalagi nih di long weekend mungkin ada yang jalan-jalan tadi ya. Tadi habis soalnya ke mall tuh lumayan lumayan lebih rame dari biasanya gitu. Biasanya maksudnya rame-rame tapi standar aja gitu. Nggak yang gimana-mana biasanya. Tapi tadi lumayan cukup rame ya teman-teman berdua. Mulai dari yang anak-anak sampai yang dewasa memadati mall-mall gitu. Mungkin karena long weekend juga, dan juga mungkin banyak dari orang-orang dari daerah-daerah datang ke kota gitu ya. Pengen jalan-jalan kan lumayan nih, dari Kamis kan, Kamis cuma Sabtu Minggu 4 hari lumayan gitu buat jalan-jalan ya kan. Oke, teman Pro 2 FM nih, seperti biasa hari ini bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam pastinya, tentunya juga dengan beragam informasi yang menarik tentunya buat teman Pro 2 FM semua di sore hari ini. Kira-kira nanti kita bakal ngobrolin dan bahas apa aja sih ya. So jangan kemana-mana teman Pro 2 FM, stay tune terus di Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Udah siap, Ran?
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh,

Ya, teman Prado FM, satu informasi nih, BTS dipastikan bakal tampil ya bersama Madonna dan juga Shakira pada FIFA World Cup 2026 final halftime show mendatang nih. Pertunjukan bergensi tersebut dijadwalin berlangsung 19 Juli 2026 di New York Jersey Stadium Amerika Serikat nih. Nah, pengumuman kolaborasi penampilan tersebut disampaikan langsung ya oleh FIFA World Cup melalui unggahan resmi mereka di Kamis kemarin nih. Kehadiran tiga musisi ternama dunia itu dipastikan memeriahkan acara final sepak bola internasional paling bergengsi nih. Dan pertunjukan pada waktu tersebut, teman Prado akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang berfokus untuk meningkatkan akses pendidikan nih. Dan program itu juga bertujuan ya untuk memperluas kesempatan bermain sepak bola bagi anak-anak di berbagai dunia nih. Dan teman Prado FM, di seluruh rangkaian pertunjukan film tersebut nanti disiarkan secara langsung ya, secara global melalui layanan siaran daring internasional nih. Chris Martin dari Coldplay dipercaya menjadi kurator utama untuk menyusun keseluruhan konsep penampilan para pengisi acara ya. Nah, teman Prado FM nih, karakter ikonik dari Sesame Street serta The Muppets juga dijadwalkan bergabung memeriahkan pertunjukan spesial tersebut. Kolaborasi lintas industri hiburan ini diharapin ya bisa menghadirkan pengalaman unik nih bagi penonton sepak bola di seluruh dunia, teman Prado. Sebelumnya nih, BTS juga pernah tampil dalam konser Global Citizen Live yang digelar pada 2021 bersama sejumlah musisi nih. Dan penampilan tersebut menjadi bagian kolaborasi organisasi Global Citizen dengan berbagai musisi internasional ternama dunia lainnya nih. Dan sebelumnya nih, anggota BTS Jungkook juga pernah merilis lagu berjudul Dreamer ya untuk mendukung Piala Dunia Qatar 2022.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan.

Ya teman Pro 2 FM, satu informasi lagi nih teman Pro 2. Serial The Lincoln Lawyer nih saat ini sedang memproduksi musim kelimanya, yang juga sekaligus nih ini bakal jadi musim terakhir nih. Dan Netflix sudah mengkonfirmasi ya bahwa musim terbaru ini akan menjadi penampilan terakhir Mick Haller di layanan streaming tersebut nih. CEO showrunner Ted Humphrey dan juga Dylan Rodriguez nih mengatakan serial ini sejak awal memang dirancang untuk memiliki akhir yang layak ya. Mereka menyebut keputusan mengakhiri serial terasa pahit ya, sekaligus membanggakan karena memberikan kesempatan menutup kisah ini dengan baik nih. Dan kedua juga menyampaikan terima kasih ya kepada Netflix, A plus A Studios dan juga para penggemar di seluruh dunia atas dukungan serial tersebut nih. Mereka menjadikan musim terakhir yang memuaskan bagi karakter Mick Haller dilansir dari laman Variety nih. Nah, musim kelima The Lincoln Lawyer ini akan diadaptasi dari novel Resurrection Walk ya, karya Michael Connelly, dan terdiri dari 10 episode. Dan Netflix juga mengumumkan 6 bintang tamu baru yang bergabung dalam musim terakhir ini nih. Terus ada nih ya, Ami Aquino akan memerankan Hakim Olivia Alcott, sementara Angela Trimbor berperan sebagai Felicia dan Elpidia Carrillo sebagai Muriel Perez. Ned Corddry akan tampil sebagai Jimmy Finch, Tricia Helfer sebagai Brooke Miller, dan Kier O'Donnell sebagai Lucas Peralta. Dan nomor 2 nih, cerita musim kelima ini berpusat pada Mick Haller yang bertemu saudara perempuan tirinya bernama Amy. Dan Amy meminta bantuan Mike ya untuk membebaskan seorang wanita yang dihukum secara salah dalam kasus pembunuhan lama yang udah berusia 6 tahun gitu ya. Dan pilihan tersebut kemudian membawa Mike ke jaringan korupsi dan kebohongan yang berbahaya. Dan di sisi lain, timnya yang terdiri dari Lorna, Izzy, dan juga Cisco juga menghadapi tantangan besar mereka masing-masing nih. Dan beberapa pemeran nama seperti Neve Campbell turut kembali tampil di musim terakhir ini ya. Serial The Lincoln Lawyer diproduksi oleh A plus E Studios dengan David A. Kelly sebagai kreator versi televisi. Ya nih teman Pro 2.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya? Pantas aja kamu berubah banget, makin cantik deh.
1: Ah bisa aja, tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Eh udah, kita mau pesen apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesen es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka, gimana dong?
0: Hey, ingat ya, mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Ya, Taman Pro FM saat informasi lagi Taman Pro 2 nih. Kita ke berita olahraga ya, di mana Belanda menjadi salah satu kekuatan Eropa nih untuk menjadi favorit meraih prestasi puncak pada Piala Dunia 2026. Dan tim Orange tercatat pernah menjadi runner up sebanyak 3 kali ya, yaitu 1974, 1978 dan juga di 2010 nih. Dan di bawah kepelatihan Ronald Koeman nih, kekuatan Belanda tertetak pada sektor pertahanan ya. Pertahanan nih, dan di mana kapten tim Virgil van Dijk yang menjadi jantung pertahanan bersama Mickey van de Ven dan juga Nathan Ake. Dan selain itu Taman Pro 2 kekuatan di tengahnya juga menjadi yang paling lengkap ya di turnamen Piala Dunia 2026 nih. Frenkie de Jong itu menjadi otak kreativitas dalam mengatur tempo permainan, dalam menyerang dan juga bertahan nih. Dan de Jong ini akan berkolaborasi dengan Xavi Simons dan juga Thierry Renders ya, yang akan memberikan kreativitas, penetrasi dan juga keseimbangan di lini tengah. Mereka akan hadirkan mobilitas dan juga kuat gitu dalam duel fisik nih Taman Pro 2. Dan untuk di lini serang, Memphis Depay masih menjadi senjata utama bagi timnas de Orange nih. Pemain yang kini berkarir di Brazil ya, bersama Corinthians nih, sudah mengoleksi 52 gol bagi Orange per September 2025 dan itu menjadikan Memphis Depay pencetak gol sepanjang masa timnas Belanda ya. Dan selain Depay juga ada opsi lain nih, ada Cody Gakpo dan juga ada Daniel Malen yang juga jadi andalan bersama AS Roma nih. Dan edisi Piala Dunia ke-26 ini ya, tim Orange memang masih memiliki sejumlah PR gitu teman Pro 2 FM, salah satunya yaitu konsistensi penyelesaian akhir nih. Memang Belanda ini dominan dalam penguasaan bola tapi kurang efektif ya dalam menyelesaikan peluang nih. Dan Belanda diprediksi bisa ya, harusnya mampu untuk melangkah jauh di

Piala Dunia 2026 dengan bermodalkan pemain berpengalaman dan juga generasi muda. Kombinasi setiap lini yang solid akan menakutkan ya bagi lawan-lawannya dan memiliki peluang untuk mengakhiri kutukan nyaris juara.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketumbih.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

90,9 Radio FM Jambi, teman terbaik kamu teman Radio FM, formasi pukul 17 di teman Radio 2. Dan sore hari ini masih bareng Hafiz nih. And then teman Radio FM di formasi pukul 17 sekarang ya, Mas Hafiz nemenin kamu semua nanti sampai di jam 8 malam pastinya. Dan mumpung long weekend nih ya teman Radio FM dari hari Kamis kemarin ya. Jadi Hafiz mau ngasih apa ya, satu tips nih. Nah teman Radio FM nih, momen long weekend ini kan memang apa ya, jadi satu momen yang menyenangkan ya, dihabiskan dengan pergi mungkin ke tempat-tempat wisata ya, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita sayang gitu ya, sembari menikmati ya mungkin suasana, pemandangan, itu bakal jadi satu momen yang gak dilupain pastinya. Nah teman Radio, jangan sampai nih momen healing kamu terganggu ya. Terganggu ya kenapa? Ya gak tahu kenapa ya, kadang-kadang tuh kita gak bisa mengontrol juga sih sebenarnya. Mungkin ya, pasti mungkin di tempat-tempat wisata tuh pasti juga banyak ada namanya pungli ya, pungutan liar kalau bahasa kita bilangnya. Atau ya kita bilang tuh parkir ilegal deh gitu ya teman Radio FM. Dan ini masih banyak banget kita jumpai di berbagai tempat, gak cuma tempat wisata, bahkan tempat sekali berpasar dan mall pun terkadang masih ada gitu teman Radio FM. Nah jadi ini biar gak meleset nih estimasi biaya kamu ya, dari apa ya, udah disiapin sekian-sekian tapi gara-gara pungli ya 2.000, 5.000 tuh bisa berpengaruh ternyata teman Radio 2. Jadi kamu bisa ikutin nih, ada sejumlah tips-tips ya untuk kamu bisa menghindari yang namanya pungli ini teman Radio 2. Nanti bakal kita bahas kira-kira gimana, apa aja sih tipsnya gitu ya. Nanti bakal kita bahas, so jangan kemana-mana, tetap di Radio FM Jambi, teman terbaik kamu.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Nah, Tamam Radua, sebelum kita berangkat nih ke tempat wisata yang kita tuju, kita pastinya harus meriset dulu ya destinasi wisata beserta nih biaya yang dibutuhin nih. Jadi sebelum berangkat harus kita riset dulu ya destinasi wisata yang ingin kita kunjungi nih. Berapa sih kira-kira tiket masuknya? Apa ada parkiran resmi? Terus lokasinya juga di mana? Apakah ada juga apa namanya pemandu wisatanya gitu? Nah, jadi terus parkiran resminya ada nggak sih gitu ya? Terus pemandu resmi atau tour guide-nya juga ada nggak sih gitu ya? Dan semuanya itu Tamam Radua FM harus kita cari tahu dan juga kita bisa kalkulasi ini berapa biayanya. Jadi ketika kita sampai di lokasi ya, kita tuh tahu gitu Tamam Radua FM apa yang harus kita lakuin nih. Kebutuhan kita, uang kita tuh nanti kita udah tahu nih, ini bakal lari ke sini, yang ini lari ke sini, ini lari ke sini gitu. Jadi termasuk juga mungkin andai-andai kata aja ada sesuatu di luar budget yang udah kita siapkan ya, contohnya tadi pungutan liar tadi ataupun mungkin biaya makan ataupun segala macamnya gitu. Jadi jangan lupa Tamam Radua FM, sebelum kita berkunjung jangan lupa di-reset dulu gitu ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: In life, we hide the parts of ourselves we don't want the world to see. We lock them away. We tell them no. We banish them. But here, we don't. Welcome to Montero.

0: Nah, Taman Prado FM juga selanjutnya ya, kamu harus parkirnya juga tuh di lahan resmi nih. Jadi ketika kamu mau berkunjung ke satu tempat di Taman Prado 2, untuk tahu kepastiannya tentang lahan parkir resmi itu termasuk langkah penting nih, supaya kamu terhindar dari yang namanya pungli ya. Jadi kamu juga bisa langsung menuju ke lokasi tanpa harus bingung tuh. Nah, memang sih walaupun ada ya biasanya ada oknum-oknum lah ya menawarkan di tempat lain ya, dengan alasan nanti lebih gampang keluar bla bla bla bla bla bla gitu ya. Nah, tapi kamu harus bisa tegas ya Taman Prado FM untuk menolak dan memilih lahan parkir resmi yang memang sudah disediakan sama tempat wisatanya langsung.
1: Prado FM, teman terbaik kamu.

Nah, selanjutnya ini tema perdua yang bisa kamu hindari nih ya. Nah, jadi dimanapun tempat kamu memilih untuk parkir kendaraan nih, pastiin kamu bertanya ya tentang biaya parkir di awal sebelum kamu masuk parkiran nih. Jadi pastiin tarif itu sesuai sama aturan wilayah setempat ya. Kalau misalkan aturan wilayah setempat 5.000 misalnya gitu. Tau-tau pas kamu nyampe 10.000 gitu misalnya teman perdua dengan alasan rame ataupun segala macam ya. Hindarin gitu ya, sebisa mungkin cari tempat ataupun lahan yang memang sudah mengikuti sesuai dengan aturan setempat. Gitu teman perdua.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan. Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

Nah, teman Prado FM nih, yang selanjutnya adalah yang gak kalah penting, itu adalah minta karcis ataupun tiket parkir, dan juga harus kamu cek nih keasliannya. Jadi setelah kamu terima ya, perhatikan terlebih dahulu tuh apakah ada tanda resmi nih seperti logo ataupun nomor seri dan sebagainya. Dan kalau tidak ada, itu dikhawatirin tempat itu termasuk ke dalam kategori parkir liar ya teman Prado. Dan tentunya ya tips terakhir nih, harus kamu laporkan kalau adanya pungli teman Prado. Jadi harus berani gitu teman Prado FM. Jadi kamu bisa melaporkan tindakan merugikan ini ke pihak yang berwajib ataupun manajemen tempat wisata kamu berkunjung teman Prado. Dan dengan begitu ya, kamu bisa membantu mencegah pungli di destinasi wisata yang kamu kunjungi.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Memperlu kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran, beduk dan azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

من اتقى. واتقوا الله.

Hayya 'alal falah.

Kita membara dua telah kita dengarkan kumandang ayat suci Al-Quran, tahrim beduk dan azan maghrib untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Di dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi memecah genangan air.

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music!

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecil. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang
0: sekolah
1: oleh sejumlah remaja putri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban
2: dari kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri. Peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
4: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Sob, ibu kota negara Perancis 5 kolom menurun apaan ya?
1: Masa gak tahu sih? Paris, P-A-R-I-S.
0: Paris.
1: Mm-mm.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih?
1: Nah, iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, Sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena buku adalah jendela dunia dan informasi.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Are you there?
1: Wandi, aku dengar kamu mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
2: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
1: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
2: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
1: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
2: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan, aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih, yuk.
1: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
2: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
3: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Saat kita mengalami perasa negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi, otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Klik Audio Library. Enjoy your music.

0: kotor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100 tahun terakhir. Dari perkiraan sekitar 100 ribu ekor harimau, kini hanya tersisa kurang dari 4 ribu ekor harimau di dunia. Sementara harimau Sumatera yang tersisa di alam liar hanya sekitar 400 sampai 600 ekor saja. Antara tahun 1998 dan 2000 saja, tercatat 66 ekor harimau Sumatera mati terbunuh. Bahkan, sepanjang 2020, sejumlah harimau liar dilaporkan mati di Aceh dan Riau akibat terkena jerat dan racun. Kepunahan harimau akan menjadi petaka ekosistem. Dunia sejatinya membutuhkan harimau. Sebagai spesies payung, keberadaannya menjadi penjaga bagi spesies lain di wilayah atau teritorinya. Bayangkan jika harimau kelak akan punah, maka akan terjadi trophic cascade di mana jumlah satwa yang berada di bawah rantai makanan harimau akan melimpah dan mereka akan membutuhkan tumbuhan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, hutan tidak akan tumbuh dan melakukan regenerasi dengan sempurna.
0: Sebaiknya kamu tahu.

0: dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu, kira-kira enak gak?
1: Iya ya, jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp, centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya, jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan, jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Selamat malam teman Pro 2 Jambi 90,9 Pro 2, teman terbaik kamu. Sudah kamu dengarkan teman Pro 2 dari Pro 2 Jambi, ada Maroon 5 dengan BT Politics Cast, juga ada si Versa Bersari ya dengan lagu yang termanisnya bagai peluru. So teman Pro Jambi, malam hari ini bersama saya Artes Tangga bakal temani kamu berbagi informasi dari Pro 2, teman terbaik kamu. Oke, selamat malam Indonesia, tetap stay tune karena cuaca sangat super dingin banget teman Pro 2. Cuaca yang sangat luar biasa. Soalnya dari formasi jam berapa ya? Pukul 14.30 itu udah luar biasa ya. Angin kencang, akhirnya hujan baru reda sekitar pukul 18.30-an tahun Pro 2. Ya oke deh. Pokoknya cuaca sangat dingin banget tahun Pro 2. Jadi kalau Jambi ini saat ini sorenya kayak Bogor, kota hujan. Selamat malam teman Pro 2 Jambi. Kita dengarkan yang teman Lisa Seven dengan single terbarunya Sederhana.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Hey, what my homie Mike P say?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

9 Pro 2. Teman Pro 2, aduh aku bahagia banget. Ini mungkin sepele banget bagi orang ya Teman Pro 2, tapi terkadang kalau kita misalnya kepengen, ibarat tuh sesuatu barang yang sudah kita ibarat tuh udah kayak kepikiran banget Teman Pro 2. Jadi kayak ngidam gitu ya Teman Pro 2. Ketika ternyata disampaikan bahwa oh ini gak bisa, gak ada lagi, itu kan agak-agak nyeseken banget Teman Pro 2 ya. Tapi ya namanya sekarang ini emang jujur, teknologi yang canggih dengan adanya sekarang ini marketplace ya yang luar biasa. Sekarang kan bisa online Teman Pro 2, kita cari yang produk yang memang is original. Tau gak sih Teman Pro 2, aku tuh seneng banget yang tadi sempat agak shock gitu ya Teman Pro 2. Karena beberapa waktu lalu tuh udah sempat ngeliat produknya gitu loh. Aku gak sebutin merek ya. Terus ya karena aku udah beli satu kan gak mungkin dong keluar ricuan lagi. Kita kan mesti ibaratnya tuh memang memain semua semaik mungkin ya ibaratnya ya. Jadi menteri keuangan gitu Teman Pro 2. Tapi karena udah kepikiran terus, kayaknya tuh setiap mau tidur tuh bagus banget loh yang ini loh. Ih bagus banget deh sepatunya. Ibarat kayak gitu loh Teman Pro 2. Ya kayaknya tuh aduh Teman Pro 2 udah kayak udah benar-benar kebayang terus. Jadi kayaknya merasa kayaknya aku nih gak bisa lagi deh nahan-nahan. Aku bilang gitu kan Teman Pro 2 sama temanku ya, bestiku lah. Jadi udah kita tanya, gak tanya, gak ada lagi soal aku sendiri. Kenapa kemarin gak mau beli? Lah elah emangnya gue nih pabrik duit gitu loh ya gak Teman Pro 2. Ya agak-agak ngerasa spesies gitu dengernya. Terus gue ya udah deh, tapi gak nerima gitu. Kenapa sih gak ada lagi? Padahal gue karena mini marketplace itu udah banyak banget ya Teman Pro 2 media sosial. Akhirnya dapat yang ori. Beneran serius ori juga. Aku tuh seneng banget. Cuma sepele doh, hanya kebahagiaan seperti itu aja udah bikin aku ngerasa kayak excited banget. Jujur Teman Pro 2, aku seneng banget Teman Pro 2. Cuma

menceritain aja. Jadi energiku tuh udah balik lagi. Tadi agak-agak lemes. Lemesnya bukan karena gak makan, bukan, tapi karena kayak misalnya yang kita inginkan itu udah gak ada lagi tuh rasanya kayak mana ya. Ya kapan lagi ada gitu loh teman Pro 2. Dan itu kan ibaratnya tuh selalu berganti-ganti ya teman Pro 2. Oke deh misalnya ah besok ada yang lain lagi. Tapi ketika kita yang maunya yang kayak gitu, itu rasanya tuh kayak nyesek banget teman Pro 2. Dan ternyata emang jodohku, yes, sama itu produk ya teman Pro 2 akhirnya. Aduh, udah fix teman Pro 2. I'm happy. Nah karena aku bahagia teman Pro 2, jadi kita bakal ulas di sini informasinya teman Pro 2. Kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidup lebih bahagia. Jadi ada beberapa yang ternyata kegiatan itu yang simple banget ternyata bisa membuat kita tuh lebih bahagia hidupnya. So teman Pro 2, menjalani rutinitas harian yang padat seringkali membuat kita tuh merasa kayak capek, lelah secara mental dan fisik. Bener kan? Nah mencari kebahagiaan itu adalah salah satu tujuan utama bagi banyak orang yang jalan menjalani kehidupan yang bermakna. Bukan tanpa alasan sih teman Pro 2, kebahagiaan sejati ternyata bisa kita ciptakan melalui tindakan-tindakan kecil yang kita lakukan secara konsisten setiap harinya. Ada beberapa kebiasaan sederhana yang ternyata bisa membantu kita dan membantu kamu untuk merasa lebih bahagia. Nah di sini Kak Arta akan ulas teman Pro 2, kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidupmu lebih bahagia. Yang pertama, memulai momentum dengan kebiasaan mikro. Teman Pro 2, menerapkan kebiasaan mikro ini salah satu cara paling cerdas untuk memicu rasa bahagia tanpa tekanan. Mengutip dari laman, Huffpost, melakukan tugas yang hanya membutuhkan waktu 1 menit akan menghilangkan hambatan mental untuk memulai aktivitas. Contohnya, merapikan bantal segera setelah bangun tidur itu bisa memberikan rasa kontrol atas harimu sejak menit pertama. Langkah sederhana ini, teman Pro 2, merupakan sangat membantu dalam membangun disiplin diri tanpa harus merasa kelelahan di awal. Setiap kamu berhasil menyelesaikan satu tindakan mikro, kamu sudah mengirimkan sinyal positif ke otak. Hanya kamu mampu mencapai tujuan. Perasaan berdaya inilah yang secara berlahan menumbuhkan rasa bahagia dan percaya diri yang lebih kokoh dalam kepribadian kamu. Jadi yang pertama teman Pro 2, kebiasaan sederhana yang bisa membuatmu hidup lebih bahagia adalah memulai momentum dengan kebiasaan mikro. Oke, dari teman berjambi kita lanjut lagi mengasih informasi buat kamu terkait kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidupmu lebih bahagia. Dari Pro 2 Jambi, teman Pro 2 aku seneng banget sih Kak Arta. Iya, aku seneng banget teman Pro 2 berasa, ah pokoknya tuh tak bisa terucapkan lagi. Ya seneng banget, aku udah gak mimpi-mimpi lagi. Karena aku tuh gak tahu deh, kalau sesuatu yang kepengen banget tuh kayak itu, aduh. Gimana caranya buat ngumpul gitu. Oke, ada teman Pro 2 Jambi buat kalian Indra Sinaga dengan lagunya gak romantis, Baim dengan Maaf.

Lagu ini buat kamu. Oke deh, juga buat ya. Ya salah satu toko yang mau enggak mau kecewa karena kan enggak ada lagi, katanya enggak diskon. Ya udah, akhirnya marketplace bermanfaat buat aku. Aku tuh seneng loh teman pro, tau gak sih? Aku, emang sih belum sebulan tapi kayaknya tuh kepikiran. Bayangin, aku mau makan kuingat sepatu. Pokoknya makin semangat lagi buat olahraga. Itu pengaruh teman pro 2. Jujur loh teman pro 2. Jadi kalau bilangin gak pakai modal kok jogging, ih siapa bilang. Kita tuh kalau menggunakan style yang oke itu tambah semangat. Jujur loh teman pro 2. Ya sesuai dengan kemampuan kita maksudnya. Ya bersyukurlah teman pro 2 karena kita masih bisa olahraga ya. Ya enggak sih teman pro 2. Itu sedikit mengulas karena aku tuh benar-benar seneng banget sampai tadi nge-WA-in sama teman-teman, sama kayak ya sahabat lah gitu. Iya aku seneng banget loh kak, aku udah enggak sedih lagi. Tadi tuh sempat kayak mau mewek gitu loh teman pro 2, tahu enggak sih? Pas dapat kabar udah enggak bisa gini. Aku langsung kayak gimana ya? Kayak dikatakan berusaha buat ikhlas tapi kayak kok gitu sih? Kok enggak ada? Aku udah ya udah kayak udah ngarep gitu loh teman pro 2. Akhirnya Tuhan tuh baik banget. Dia tahu nih anak kalau enggak kesampaian dia dia pasti bakal mumet. Akhirnya dapat teman pro 2. Jadi kok segitu sih kata? Iya, serius teman pro 2. Aku tuh kalau udah kayak kumpulan gitu loh teman pro 2, kayak udah kepengen ya harus gitu loh. Ya bukan berarti dengan berbagai cara enggak, maksudnya tuh ya sewajarnya, selazimnya itu loh. Oke, back kita balik lagi tentang ngulas kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidup lebih bahagia. Yang pertama tadi memulai momentum dengan kebiasaan mikro. So yang kedua meningkatkan mood dengan tersenyum dan bergerak. Kebiasaan sederhana lainnya secara instan meningkatkan suasana hati kamu adalah dengan lebih sering tersenyum. Tersenyum itu bisa memicu otak untuk melepaskan hormon dopamin juga serotonin yang merupakan pemberi rasa senang alami. Bahkan kalau kamu merasa sedang tidak bersemangat, mencoba tersenyum ternyata bisa membantu meredakan sedikit beban pikiran yang mengganjal. Selain tersenyum, rutin melakukan aktivitas fisik sangat berpengaruh pada tingkat kebahagiaan jangka panjang kamu. Olahraga tidak hanya bermanfaat bagi fisik, tapi juga sangat efektif untuk menurunkan tingkat stres dan kecemasan. Kamu tidak harus melakukan latihan berat, cukup berjalan kaki santai di pagi hari ternyata sudah cukup untuk membuat pikiran kamu berasa segar. So guys, meningkatkanmu dengan senyum dan tersenyum dan bergerak merupakan salah satu cara teman pro 2 ya, yang bisa kamu lakukan cara sederhana teman pro 2, kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidup lebih bahagia dengan meningkatkan mood, tersenyum juga bergerak, aktivitas teman pro 2. Oke deh, karena kita lagi bahagia, kita iyalah kalian juga lah ya teman pro 2. Salah satunya aku sudah tercapai impianku. teman pro 2 tinggal nungguin aja. Kapan ya? Nomornya cepat sekali sampai deh. Oke deh, Nelly just a dream buat kamu. Dan selamat malam Indonesia. Jaga malam, jangan galau malam-malam bersama pro 2, teman terbaik kamu.

0: Nih, minum dulu. Muka kamu udah kayak kepiting rebus gitu, Nat.
1: Thanks, Jen. Gila, baru mutar 2 kali aja jantung aku berasa mau copot. Kayaknya efek kelamaan rebahan seminggu ini deh.
0: Lagian, kamu gaya banget. Begadang tiap malam, tapi air putih jarang disentuh. Tadi pagi pas aku jemput, kamu masih meluk bantal, kan?
1: Ya, mau gimana? Tugas numpuk, terus lanjut mabar. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Aku ngerasa badan aku makin ringkih, serius. Fokus belajar juga jadi buyar terus.
0: Nah, itu dia masalahnya. Kita ini kan banyak mimpi, Jen. Mau masuk PTN lah, mau ini itulah. Tapi gimana mau ngejar mimpi kalau badan kita sendiri mogok?
1: Iya sih, hidup sehat berasa kayak tren doang di sosmed ya. Susah banget diterapin.
0: Bukan tren, Jen, tapi kebutuhan. Nggak usah ribet-ribet dulu lah. Mulai dari yang kecil aja. Kayak sekarang, jalan kaki dikit atau tidur nggak lebih dari jam 11. Itu investasi, tahu?
1: Investasi ya? Gaya kamu udah kayak konsultan keuangan aja.
0: Biar tetap produktif dan pastinya tetap happy, sis. Kalau kamu sakit, yang rugi siapa? Kamu sendiri, kan?
1: Bener juga. Oke deh, besok jemput aku lagi jam 6. Jangan kasih kendor.
0: Gitu dong. Yuk, balik. Aku lapar. Tapi makannya yang bener ya. Jangan mie instan lagi.
1: Siap, bos.
2: Hidup sehat mulai dari kamu. Pesan ini dipersembahkan untuk generasi muda yang lebih baik.

dengan lagunya Dia Lebih Besar udah kalian dengarkan ya. Next, lanjut lagi yang ketiga, Tampro 2. Kebiasaan sederhana bisa membuat hidup lebih bahagia, yaitu berlatih rasa syukur untuk kebahagiaan jiwa. Teman Pro 2, dengan memperhatikan rasa syukur adalah cara yang sangat ampuh untuk mengalihkan fokus dari hal negatif ke positif. Mengutip lama dari headlines, sekedar mengakui satu hal baik yang terjadi dalam hari kamu, itu bisa memberikan dampak besar bagi suasana hati. Kamu juga bisa mencoba menuliskannya di buku catatan atau sekedar memikirkannya sejenak sebelum tidur untuk menutupi hari dengan indah. Latihan bersyukur adalah cara untuk melatih otak kamu untuk lebih peka terhadap kebaikan-kebaikan kecil yang seringkali terlewatkan begitu saja. Contohnya, Tampro 2, bersyukur atas cangkir kopi yang nikmat atau obrolan hangat dengan rekan kerja yang membuat harimu lebih berwarna. Ternyata, orang yang rutin bersyukur cenderung memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi dan mental yang lebih tangguh. So, Tampro 2, ada 3 kebiasaan sederhana yang bisa membuat kamu lebih bahagia. Yang pertama, memulai momentum dengan kebiasaan mikro, yaitu seperti dengan cara paling sederhana, paling cerdas untuk memicu rasa bahagia tanpa tekanan. Ya pastinya seperti yang simpel banget, merapikan bantal segera setelah bangun tidur. Itu memberikan rasa kontrol atas harimu sejak menit pertama. Kedua, meningkatkan mood dengan tersenyum dan bergerak. Ketiga, berlatih bersyukur atau berlatih rasa syukur untuk kebahagiaan jiwa. Contohnya secangkir kopi, bersyukur secangkir kopi yang nikmat dan obrolan hangat dengan rekan kerja membuat harimu juga lebih berwarna. Oke, teman Pro 2 Jambi, lanjut lagi ya. Kita mengulas informasi buat kamu, masih dari Pro 2, teman terbaik kamu.

Oke, Tahan Pro 2, kalau tadi udah ngulas kebiasaan sederhana yang bisa membuat hidup lebih bahagia, kali ini Tahan Pro 2 kita bakal lanjut lagi mengulas tentang gimana cara menyimpan sweater biar gak melar dan rusak. Karena kan lagi sekarang ini Jambi sendiri kalau udah sore itu pasti, ya mohon maaf kalau kita janjian schedule-nya untuk sore itu agak-agak warning ya, karena hujan deras teman Pro 2 seperti tadi Tahan Pro 2. Nah, di sini kita bakal berikan tips menyimpan sweater supaya tidak melar dan rusak. Kita tahu sweater adalah salah satu pakaian yang paling sulit disimpan dengan benar. Biasanya kita menggunakan sweater ini terutama buat yang dinas malam seperti aku. Terlalu sering digantung, ternyata sweater bisa membuatnya melar di bagian bahu. Terlalu sembarangan dilipat bisa merusak bentuknya. Dan terlalu banyak ditumpuk secara asal membuat kita lupa pada keberadaannya. So, kunci utama menyimpan sweater yaitu memahami bahwa setiap jenis bahan butuh perlakuan yang berbeda. Disampaikan oleh Jen Porsminski, seorang professional organizer, menyarankan agar sweater sebaiknya dilipat dan disimpan di laci, terutama saat sedang sering-seringnya dipakai saat di musim hujan. Nah, Tahan Pro 2 dilansir dari Sorting Living, kita bakal ulas di sini tips lengkapnya supaya koleksi sweater Tahan Pro 2 tetap awet, gak mudah melar dan tidak rusak. Yang pertama, sortir dulu koleksimu sebelum ditata. Tahan Pro 2, langkah yang pertama yang krusial, kamu harus mulai merapikan lemari, melakukan sortir. Seringkali kita menyimpan sweater hanya karena alasan kenangan, padahal sebenarnya sudah tidak pernah dipakai lagi. Menurut dari Pramsky, mengeluarkan barang yang sudah tidak terpakai merupakan tahap awal yang tidak boleh dilewatkan. Pramsky juga menyarankan untuk kita melakukan pemilihan lemari setiap 3 bulan sekali. Tujuannya supaya isi lemari kamu benar-benar mencerminkan gaya kamu yang sekarang. Dengan koleksi yang lebih ringkas, kamu juga lebih mudah menatanya dan gak perlu pusing mencari sweater yang ingin dipakai saat sedang buru-buru. Jadi yang pertama, tips menyimpan sweater supaya tidak melar dan tidak rusak Tahan Pro 2 alias awet. Sortir dulu ya koleksi kamu sebelum ditata. Terus jangan lupa upayakan Tahan Pro 2 melakukan pemilihan lemari setiap 3 bulan sekali. Supaya isi lemari benar-benar mencerminkan gaya kamu yang sekarang.

0: ada setan senyawa dan candu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital.
2: Aduh,
3: makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, kita lanjut lagi yang kedua ya. Tips menyimpan sweater biar awet, gak melar dan gak rusak, Teman Pro 2. Jangan lupa Teman Pro 2, sortir dulu koleksi sebelum ditata. Nah itu tadi yang pertama. Yang kedua, simpan di laci untuk akses yang lebih mudah. Kalau kamu punya lemari dengan laci, supaya gunakan untuk menyimpan sweater yang paling sering kamu pakai. Menyimpan sweater di dalam laci jauh lebih efisien dibandingkan menaruhnya di dalam kotak di atas rak. Kamu gak perlu repot-repot membongkar kotak setiap kali butuh satu pakaian. Nah, Teman Pro 2 disampaikan lagi bahwa sistem laci geser memberikan kenyamanan lebih, terutama buat kamu yang punya jadwal padat dan perlu gerak cepat di pagi hari. Meluangkan waktu sedikit di awal untuk mengatur laci khusus sweater bakal sangat membantu hari kamu jadi lebih teratur. Jadi, Teman Pro 2, untuk sweater ini sebaiknya disimpan di laci untuk akses yang lebih mudah. Buat kamu yang punya lemari dengan laci, sebaiknya gunakan untuk menyimpan sweater yang paling sering kamu pakai. Oke deh, lanjut lagi Teman Pro 2, kita bakal ulas lagi ya. Tips menyimpan sweater supaya awet, gak melar dan gak rusak.

Oke, teman Pro 2, lanjut lagi kita ulas yang ketiga ya. Tips menyimpan sweater biar awet, teman Pro 2, biar gak malar dan gak rusak. Yaitu tumpuk, teman Pro 2, jangan lupa tumpuk di rak dengan rapi menggunakan pembatas. Teman Pro 2, gak semua orang punya laci yang cukup luas. Tapi tenang dulu, teman Pro 2, kamu tetap bisa memakai rak lemari. Asalkan tekniknya benar. Melipat dan menumpuk sweater di rak sebenarnya lebih baik daripada menggantungnya. Karena beban sweater yang berat bisa merusak struktur kainnya. Supaya tumpukan sweater kamu gak gampang roboh dan tetap estetik, kamu bisa memakai pembatas rak di bahan akrilik. Pembatas ini berfungsi untuk menjepit sweater supaya tetap tegak dan rapi. Dengan begitu, kamu juga bisa melihat semua koleksimu dengan jelas tanpa harus mengacak-ngacak tumpukan lainnya sambil mengambil satu sweater. Jadi tumpuk di rak dengan rapi menggunakan pembatas. Gak mesti dengan teman Pro 2 punya laci yang luas. Kamu tetap bisa memakai rak lemari asalkan tekniknya benar. Dengan memberikan batasan teman Pro 2 supaya tumpukan sweater gak gampang roboh dan tetap estetik, teman Pro 2 bisa memakai pembatas rak dari bahan akrilik. Oke deh, lanjut masih berbagi informasi lifestyle dari Pro 2. Untuk teman Pro 2, karena lagi udah masuk di musim hujan ya, kalau udah sore di Kota Jambi dan sekitarnya, teman Pro 2. Nah, sweater salah satu andalan ya, terutama buat mereka yang berdinas malam atau di cuaca yang dingin, teman Pro 2. Dan sweater juga supaya nggak cepat rusak, nggak melar, kamu juga harus tahu gimana caranya. Tips menyimpan sweater. Masih Pro Jambi, lanjut dari koleksi Pro 2 Jambi.

sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Gesi, Gemma Audrey Cantika dengan lagunya Bahagia. Next tahun Jambi lanjut yang keempat ya, tips menyimpan sweater supaya nggak malah dan rusak. Biar awet tanpa dua, gantung dengan cara yang tepat. Kalau nggak ada pilihan lain. Nah, kalau ada kalanya tanpa dua lemari kita tuh emang sudah penuh, terpaksa harus ada sweater yang digantung. Kalau situasi seperti ini, jangan langsung masukkan gantungan ke lubang leher. Cari cara paling aman, yaitu dengan melipat sweater menjadi dua secara horizontal, kemudian sampirkan di atas lengan gantungan. Cara ini sangat membantu mendistribusikan beban sweater secara merata, sehingga tidak ada bagian yang tertarik ke bawah. Hindari juga penggunaan gantungan kawat yang tipis, karena bisa meninggalkan bekas permanen di bahu sweater. Sebaiknya gunakan gantungan yang lebih tebal dan kokoh, supaya bentuk asli sweatermu tetap terjaga dengan baik. Jadi tanpa dua kalau emang kepaksa banget digantung ya, karena nggak ada pilihan lain ya, udah nggak masalah tanpa dua. Tapi kalau sweater seperti itu, kamu harus tahu ya, yaitu melipat sweater menjadi dua secara horizontal, kemudian sampirkan di atas lengan gantungan dengan menyisihkan beban sweater secara merata. Jadi tidak ada bagian yang tertarik ke bawah. Terus juga sebaiknya pilih gantungan yang lebih tebal dan kokoh, supaya bentuk asli sweatermu tetap terjaga dengan baik. Masih dari Bro Jambi, kita lanjut lagi mengulas ya tips menyimpan sweater supaya awet, gak melar, dan gak rusak.

Tam Pro 2P berumah dengan tanah air juga tadi Rocket Rockers semua Pro dengan lagunya yang maksudnya itu nyambungnya yang sakit yang sedang berada di mana gitu loh ceritanya dari Rocket Rockers nih judul yang ini ngambil all-nya semuanya dalam kondisi apapun gitu. Maka tangan produknya kayaknya lebih simpel gitu ya. Dan lagunya lebih mudah diingat. Oke, sekarang lanjut lagi yang kelima. Tips menyimpan sweater supaya gak melar dan rusak. Simpan sweater dengan benar. Tangan produknya saat cuaca sedang panas dan sweater gak akan dipakai dalam waktu lama. Cara menyimpannya juga harus diperhatikan. Disarankan oleh Mor untuk memanfaatkan ruang di bawah tempat tidur menggunakan kotak penyimpanan brode supaya lebih rapi dan kamu bisa melipat sweater berdasarkan warnanya. Promski juga mengingatkan untuk tidak memakai kotak kardus atau kantong plastik yang biasa untuk penyimpanan jangka panjang. Bahan tersebut kurang memberikan perlindungan dan mudah rusak. Peti dari kayu cedar adalah pilihan terbaik karena bisa membantu menjaga kondisi serat kain tetap prima. Sedikit investasi waktu di awal musim bakal bikin mantel kamu atau sweater kamu tetap berasa baru saat dikeluarkan nanti. Taman Pro 2 jadi ada 5 cara simpel ya yang bisa kamu lakukan untuk merawat sweater kesayangan teman Pro 2. Jadi yang langkah pertama, sortir dulu koleksi sebelum ditata, kemudian simpan di laci akses yang lebih mudah, tumpuk di rak dengan rapi menggunakan pembatas. Jangan lupa, gantung dengan cara yang tepat kalau tidak ada pilihan lain. Dan terakhir, simpan sweater dengan yang benar. Jadi jangan simpan di kantong plastik ya teman Pro 2 atau di dalam kardus, gak bagus teman Pro 2. Disarankan tuh ya, kamu menggunakan di tempat wadah, yaitu kotak penyimpanan brode. Atau lebih bagus lagi menggunakan peti dari kayu cedar. Karena itu adalah pilihan terbaik, karena bisa membantu menjaga kondisi serat kain tetap prima, tetap bagus gitu loh. Jadi kalau pas kamu makanya, ih kayak baru aja gitu loh teman Pro 2. Oke teman Pro 2 Jemmy, buat kamu itu adalah kunci konsistennya dalam menjalankan sistem yang sudah kamu buat. Intinya memang butuh sedikit usaha ya, tapi dapat melihat sweater tetap cantik dan nyaman dipakai bertahun-tahun itu pasti sangat memuaskan. Jadi Karta bakal tadi udah berikan informasi buat kamu tips menyimpan sweater agar tidak melar dan tidak rusak supaya awet ya tangan Pro 2. Sedikit butuh usaha memang, cuma ingat ketika kamu melihat sweater kamu kayak baru masih tetap cantik, nyaman dipakai bertahun-tahun rasanya sangat memuaskan. Contohnya aja kayak baju, memang sih kalau kita cuci pakai tangan ya tangan Pro 2 dikucuk-kucuk tuh kayak aduh riwo banget, capek, butuh waktu yang ekstra. Tapi itu akan lebih bagus pakaian kamu ketika kamu cuci tangan dengan bisa dibandingkan jauh dengan mesin cuci. Kenapa? Mesin cuci kan gak semua pakaian bisa digunakan teman Pro 2. Karena ya memang ada beberapa bahan yang sangat lembut ya teman Pro 2. Terus supaya lebih awet lagi pakaian kalian sebaiknya tidak taruh atau tidak diletakkan atau dicucinya di dalam mesin cuci. Karena memang butuh usaha, butuh proses ketika kita harus mengucek pakaian. Tapi hasilnya pakaian kamu lebih awet, warnanya juga lebih awet lagi. Kalau jemurnya juga, kalau misalnya kayak contohnya nih teman Pro 2 yang berwarna-warna gelap seperti warna hitam, terus juga warna biru tua, pokoknya yang warna gelap teman Pro 2, sebaiknya pakaian kalian dibalik atau pokoknya semua yang pakaian kalian tuh dibalik teman Pro 2 untuk warna-warna gelap supaya bagian luarnya tuh tetap warnanya itu tetap bagus, tetap awet. Begitu ceritanya. Oke, okay? Teman Pro 2 karena emang lagi musim hujan ya kalau sore hari. Jadi Jambi itu kalau sore udah kayak kota Bogor, kota hujan. So, dengan berbagi tips menyimpan sweater tetap awet, bisa bermanfaat buat kalian ya. Lanjut, dari produk Jambi, The Coffee dengan Falling Again. Sudah killing, ada killing me inside. Dengan lagunya Senyawa dan Candu. Tetap sama produk Jambi, teman terbaik kamu.

sebaiknya kamu tahu. Jepang termasuk salah satu negara yang memiliki angka harapan hidup tertinggi di dunia. Banyak masyarakat Jepang yang hidup sehat di usia tua dan memiliki umur panjang. Salah satunya, hal ini sangat didukung oleh makanan mereka yang sangat sehat. 5 makanan khas Jepang yang menyehatkan dan diyakini menjadi rahasia panjang umur. 1. Ikan. Dengan kandungan protein tinggi bisa didapat dari ikan berlemak seperti salmon dan tuna. Lemak omega-3 dalam ikan dapat membantu menurunkan tekanan darah, menurunkan trigliserida, dan meredakan peradangan. 2. Ubi Jepang. Orang Jepang sering memakan ubi jalar ungu atau yang disebut imo sebagai makanan ringan dan penutup. 3. Rumput laut. Rumput laut juga termasuk salah satu makanan favorit orang Jepang. Rumput laut diketahui kaya akan mineral penting seperti zat besi, kalsium, folat, dan magnesium. 4. Lobak daikon. Lobak daikon merupakan sayuran akar yang populer dalam masakan Jepang dan memiliki banyak manfaat kesehatan. Lobak daikon diketahui dapat membantu mencegah masuk angin dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh. 5. Sup miso. Sup miso merupakan makanan yang sangat populer di Jepang. Miso adalah pasta yang terbuat dari kedelai dan biji-bijian yang difermentasi. Sup miso mengandung probiotik, bakteri hidup, atau ragi dalam makanan fermentasi yang dapat membantu menyeimbangkan kesehatan usus dan meningkatkan sistem kekebalan tubuh.

Oke, Taman Pro 2, sekarang kita lanjut lagi dengan informasi terupdate Taman Pro 2 buat kamu. Informasi yang kami angkat dari website rri.co.id. Taman Pro 2, Kakor Lantas pastikan pengamanan maksimal selama libur panjang. Kakor Lantas Polri Ijen Pol Agus Suryo Nugroho memastikan seluruh jajaran siap mengamankan libur panjang, kenaikan instalmasi dan cuti bersama. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan mobilitas masyarakat selama long weekend berlangsung. Menurut dari Kakor Lantas, tugas pengamanan dan pelayanan kepada masyarakat adalah bentuk kehormatan bagi seluruh personil Polantas Indonesia. Karena itu, tugas tersebut harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi tinggi di lapangan. Untuk mendukung kelancaran arus kendaraan, Kor Lantas Polri mengoptimalkan pelayanan di sejumlah titik rawan kepadatan lalu lintas. Personil Polantas disiagakan pada jalur wisata tol sampai dengan ruas arteri yang diprediksi mengalami peningkatan kendaraan. Teman Polri sampaikan Kakor Lantas pengamanan maksimal selama libur panjang. Itu informasi terupdate dan kita lanjut lagi berbagi informasi bersama Pro 2 Jambi.

Oke, lanjut lagi Tamu Prodo Informasi Entertainment. Kabar terkini Tamu Prodo yang baru banget buat kamu yang masuk di website rri.co.id. Son Joking dipasti kami tangin drama romantis baru KBS Love Cloud. Tamu Prodo aktor Son Joking dipasti membintangi drama terbaru KBS yang berjudul Love Cloud yang dijadwalkan tayang paruh waktu. Paruh pertama 2027, yaitu berarti sebentar lagi Tamu Prodo ya. Paruh pertama 2027, KBS mengumumkan yang pastinya kabar tersebut sekaligus menyampaikan ungkapan jadwal penayangan drama romantis berlatar industri penerbangan. Drama Love Cloud mengangkat kisah mantan instruktur penerbangan dan mantan pilot trainee yang kembali dipertemukan setelah 7 tahun lamanya. Keduanya bertemu kembali di Jeju dengan profesi berbeda sebagai pengatur lalu lintas udara dan seorang pilot penerbangan. Dalam drama tersebut, Son Joong Ki memerankan karakter Kang Woo Jo yang bekerja sebagai pengatur lalu lintas udara profesional. Sementara artisnya Park Ji Hyun sedang mempertimbangkan tawaran memerankan tokoh utama perempuan bernama Ah Nani. Kembali Son Joong Ki melalui Love Cloud ini menandai proyek drama KBS pertamanya. Star serial populer The Scandal of the Sun, drama itu sebelumnya berhasil meraih popularitas besar tidak hanya di Korea Selatan tapi juga secara pasar internasional. Teman produser Son Joong Ki ya dipastikan bintangi drama romantis baru KBS Love Cloud. Yang pastinya teman produser dikabarkan Love Cloud ini bakal dijadwalkan tayang paruh pertama 2027. Jadi udah disampaikan dulu teman produser ya, bahwa yang udah kangen banget sama Son Joong Ki ya. Kalau ingat Son Joong Ki ini ingat film The Scandal of the Sun teman produser ya. Dan sekian lama akhirnya terobati dengan satu drama yang terbaru yang bakal tayang di paruh pertama 2027. Son Joong Ki di filmnya berjudul dramanya Love Cloud. Oke, produser Jambi lanjut dengan berbagi informasi.

sebaiknya kamu tahu. Bau ketiak adalah salah satu faktor yang dapat menurunkan tingkat kepercayaan diri. Sebenarnya, apa sih langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini? Terlebih, kondisi ini juga bisa membuat orang-orang di sekitar menjadi tidak nyaman. Dikutip dari Medical News Today, keringat yang keluar tubuh merupakan salah satu faktor utama dari munculnya aroma tidak sedap. Ketika sedang berolahraga atau kepanasan, kelenjar mengeluarkan keringat untuk mendinginkan tubuh. Keringat yang keluar dari tubuh sebenarnya tidak memiliki bau. Namun, ketika keringat mengering, cairan tersebut dapat memunculkan bau. Cairan keringat yang bercampur dengan bakteri juga dapat memunculkan bau badan yang khas. Ada beberapa langkah yang bisa diterapkan untuk meredakan bau ketiak yang bisa mengganggu. 1. Rajin mandi. Kebersihan tubuh sangat berpengaruh pada munculnya bau ketiak. Ketika badan tidak dibersihkan dengan baik, maka bakteri penyebab bau ketiak bisa dapat tumbuh dengan subur. 2. Pakai antiperspiran. Antiperspiran mengandung bahan kimia yang dapat menghentikan seseorang dari keringat berlebih. Bahan kimia dari alat tersebut dapat menyumbat kelenjar keringat dan memberitahu tubuh untuk berhenti memproduksi keringat. 3. Cukur rambut ketiak. Mencukur rambut ketiak bisa menjadi salah satu cara yang dilakukan untuk mengatasi masalah bau badan. Kombinasikan dengan deodoran serta parfum untuk menutupi bau badan yang tidak enak. Dikutip dari Headline, sebuah studi yang dilakukan pada tahun 2016 menemukan bahwa mencukur atau mencabut rambut ketiak secara signifikan mengurangi bau ketiak. 4. Pakai baju nyaman. Jenis pakaian yang digunakan ketika beraktivitas juga sangat mempengaruhi bau badan seseorang. Cobalah kenakan baju yang longgar dan bisa menyerap keringat seperti katun, linen, atau campuran bahan kain yang menyerap keringat. 5. Kelola stres. Stres menjadi salah satu faktor yang membuat seseorang memproduksi keringat berlebih. Teknik manajemen stres dan pengurangan kecemasan dapat membantu tubuh mengatur reaksi stres serta meminimalkan respon keringat fisiologis.

Oke, Tampro 2 lanjut lagi buat kamu dengan informasi entertainment Tampro 2. Kabar terbaru Tampro 2, Kang Mina dikabarkan masuk daftar pemain serial original Netflix Solong Leveling. Nah, Tam Jami, Kang Mina dikabarkan akan membintangi serial original Netflix terbaru berjudul Solong Leveling. Berdasarkan laporan media Korea, laporan itu muncul dan langsung menarik perhatian penggemar terhadap jajaran pemeran adaptasi populer tersebut. Agensi Story J Company menanggapi kabar tersebut dan menyampaikan belum ada keputusan resmi terkait dengan keterlibatan Kang Mina. Pihak agensi juga menegaskan belum terdapat konfirmasi final mengenai penampilnya dalam serial Solong Leveling, produksi dari Netflix. Solong Leveling awalnya merupakan novel web populer, sebelumnya diadaptasi menjadi webtoon dan serial animasi terkenal internasional. Cerita itu mengikuti perjalanan Sun Jingwo, hunter peringkat E, melawan monster dari gerbang misterius berbahaya. Sun Jingwo digambarkan sebagai hunter terlemah yang hampir kehilangan nyawanya dalam sebuah insiden mematikan besar. Setelah pengalaman mendekati kematian, ternyata dirinya memperoleh kemampuan luar biasa dan berkembang menjadi harapan baru umat manusia. Teman produk, kabar terbaru ya, Kang Mina dikabarkan masuk dalam daftar pemain serial original Netflix Solong Leveling. Oke, Tom Jami itu kabar terkini dan lanjut lagi di Jaga Malam, jangan galau malam-malam bersama produk Jami.

Tahukah kamu apa bahaya dari sleep call? Nah, sekarang ini sedang banyak sekali fenomena sleep call. Tapi, tahu nggak? Kalau di dalam smartphone ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Gelombang ini dapat menyebabkan kerusakan otak dan pendengaran. Selain itu, dapat menyebabkan gampang lelah hingga serangan jantung. Buat kamu yang ingin sleep call, kamu bisa coba tips ini. Yang pertama, tentukan waktu dan batasi durasinya. Kedua, matikan notifikasi agar tidur kamu lebih nyenyak.

Oke, Tampro 2 buat kamu. Thank you banget Tampro 2 yang udah setia bersama kami sedari tadi. Pokoknya tetap stay tune di Pro 2 untuk malam hari ini. Tampro 2 yang udah dengarkan yang pastinya di 10,9 FM, aplikasi digital dan streaming rri.co.id. Sesaat lagi kita lanjut lagi di Jazz Music Pro 2. Full lagu, full musik yang hampir semakam buat Tampro 2. Lagu yang pernah hits di Belantika Musik Indonesia, mancanegara di Pro 2 Jambi. Yang pernah masuk di top 20 Pro 2 seluruh Indonesia. Yeah. Oke, selamat malam Tam Pro 2, tetap stay tune bersama Pro 2 Jambi. Dan yang pastinya aku masih temani kalian Tam Pro 2 di Jazz Music Pro 2, full lagu, full musik untuk kalian di formasi 23 Kucia Barat, Jazz Music Pro 2 Jambi. Selamat malam Indonesia, tetap bersama Pro 2 Jambi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mahatma Gandhi, filsuf India, pernah berkata, "Berperilaku jujur memang sulit, namun bukan berarti tidak mungkin dilakukan."

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Seorang filsuf Yunani, Aristoteles, pernah berkata, kebahagiaan dalam arti dan tujuan hidup, ia adalah keseluruhan arah dan cita-cita akhir dari eksistensi manusia.

Tahukah kamu, orang yang mudah kaget bisa jadi tanda ia mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, bisa memperburuk kondisi mental. Melansir dari laman Hello Sehat, ternyata sering merasa kaget bisa jadi tanda seseorang mengalami stres berat. Dan bila dibiarkan, maka bukan tidak mungkin kesehatan mentalnya bisa semakin memburuk. Jadi, ketika orang mendengar suara kencang dan tiba-tiba tubuh akan menganggap hal ini sebagai hal yang kurang menyenangkan, ini akan menyebabkan hormon stres meningkat. Orang yang mudah kaget mungkin mengalami stres yang berlebih dibanding mereka yang jarang kaget. Bahkan beberapa penelitian menyebut kalau respon kaget tersebut terjadi akibat dari orang tidak fokus pada apa yang sedang dihadapinya, yang bisa disebabkan karena tekanan sehingga ia tidak fokus pada sekitar.

sebaiknya kamu tahu. Meluapkan emosi jadi sesuatu yang kadang dianggap salah oleh sebagian orang. Sementara, silent treatment dinilai sebagai tindakan yang pantas karena merasa butuh waktu untuk memproses emosi. Padahal, kedua pernyataan ini terbalik. Silent treatment atau tindakan mendiamkan orang berhari-hari dengan alasan meredam emosi, ini faktanya tidak sepenuhnya benar untuk dilakukan. Sebab, kamu bisa dengan seenaknya mendiamkan orang atau pasangan kamu tanpa adanya petunjuk atau komunikasi terkait kesalahan yang kamu perbuat. Memang, cara orang marah itu berbeda-beda. Tapi, tidak ada salahnya untuk mengungkapkan seluruh kekesalan kamu tanpa harus bikin orang nunggu berhari-hari. Mengungkapkan kekesalan dan emosi secara meluap-luap, sudah pasti bakal ada perpecahan. Tapi, masalah akan selesai dalam satu waktu.

Pemohon Pro 2 sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk di hari Jumat tanggal 15 Mei tahun 2026. Kita akan jumpa lagi esok pagi tepat pukul 5 waktu barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Teman Pro 2, selamat malam. Selamat beristirahat. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini, Sabtu 16 Mei 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pro 2 more music. Way back.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Way back.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasan."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: sua mole.
1: More music.
2: Way back.
3: Hai, udah cantik belum aku?
4: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
3: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
5: Gemini, bisa gak ya aku kaya dulu lagi?
6: Tentu saja bisa. Coba dengarkan lagu ini.

0: Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusir, dibiarkan. Jin, tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain, kecuali cuma ibadah.
1: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.

0: Extreming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

Selamat pagi teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Edisi hari ini Sabtu 16 Mei 2026, kami udah balik lagi untuk membersamai kamu di pagi hari ini dan memberikan beberapa informasi. Untuk informasi yang pertama di pagi hari ini yaitu Pertamina Petraniaga menindaklanjuti informasi di media sosial terkait dugaan pelanggaran mobil tangki BBM di Jambi. Perusahaan bersama Regional Sumbangsel dan PT El Nusa Petrofin melakukan verifikasi serta investigasi internal menyeluruh. Teman Pro 2, hasil pemeriksaan awal menunjukkan adanya tindakan tegas terhadap pihak yang terlibat, di mana awak mobil tangki dikenakan sanksi pemutusan hubungan kerja oleh perusahaan transportir. Kasus tersebut juga telah dilaporkan kepada pihak kepolisian dan penanganan dilakukan untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Corporate Secretary Pertamina Patraniaga Robert M.V. Dumatubun menegaskan komitmen menjaga integritas distribusi energi nasional. Ia menyatakan perusahaan tidak mentoleransi pelanggaran dalam rantai distribusi BBM. Ia menambahkan pengawasan distribusi BBM terus diperkuat di seluruh wilayah operasional. Langkah itu dilakukan melalui monitoring operasional, evaluasi mitra kerja, serta sinergi dengan aparat penegak hukum. Teman Pro 2, Pertamina Patraniaga juga mengajak masyarakat untuk ikut mengawasi distribusi energi. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran melalui aparat penegak hukum atau Pertamina Kontak Center 135.

Untuk informasi selanjutnya di pagi hari ini, yaitu fenomena judi online ataupun judol di Indonesia semakin mengkhawatirkan. Menteri Komunikasi dan Digital Komdigi Mutia Hafid menyampaikan bahwa hampir 200 ribu anak Indonesia telah terpapar judi daring, termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun. Angka ini menjadi alarm serius bagi masa depan generasi muda karena praktek ilegal tersebut tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga menghancurkan stabilitas keluarga dan masa depan anak-anak Indonesia. Mutia menegaskan bahwa judi online adalah bentuk scam dengan sistem yang memastikan pemain hampir seluruh kalah dalam jangka panjang. Ia mengingatkan masyarakat agar tidak tergoda iming-iming keuntungan cepat yang ditawarkan situs judi daring. Menurutnya, pemberantasan tidak cukup hanya dengan pemblokiran akses dan penindakan hukum, tetapi harus diperkuat dengan literasi digital dan kesadaran masyarakat. Dampak judi online tersebut sangat luas, mulai dari kehancuran ekonomi keluarga, kekerasan dalam rumah tangga, hingga rusaknya masa depan anak-anak. Mutia mengungkapkan banyak cerita pilu dari masyarakat di mana perempuan dan anak-anak menjadi korban ketika anggota keluarga terjerat judi daring. Ia menekankan bahwa persoalan ini bukan sekedar soal uang, melainkan menyangkut ketenangan keluarga dan masa depan generasi. Kementerian Komdigi terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan konten judi online. Namun Mutia menilai upaya tersebut harus diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Diperlukan dukungan penuh dari Polri, PPATK, OJK, perbankan, dan platform digital untuk menindak pelaku dan menutup celah peredaran uang. Selain itu, Komdigi juga meminta platform media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube lebih aktif menurunkan konten terkait judi online yang semakin agresif menyasar pengguna di Indonesia. Mutia mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga untuk menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran judi online ini. Menekankan peran penting ibu dan keluarga dalam melindungi anak-anak dari bahaya sejak dini.

Dan untuk informasi yang terakhir di pagi hari ini Tomang Pro 2, dan tentunya ini juga lagi viral di media sosial ya Tomang Pro 2 ya, di mana Menteri Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Izza Mahendra menilai judul film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita berpotensi menimbulkan aneka tafsir. Sebab itu Menko Yusril meminta agar penulis skenario, sutradara maupun produser yang terlibat dalam pembuatan film Pesta Babi untuk menjelaskan makna judul itu. Pernyataan Yusril tersebut merespon polemik pembubaran berbagai kegiatan pemutaran film dokumenter garapan Dandi Laksono dan Kipri Pajudale itu. Dan tentunya itu terjadi di sejumlah daerah. Menurutnya keterbukaan tidak hanya dituntut dari pihak pemerintah tetapi juga dari para pegiat seni. Yusril menegaskan bahwa pemerintah tidak bisa diam dan berlindung di balik kekuasaan. Pada saat yang sama, seniman juga tidak bisa diam dan berlindung di balik kebebasan berekspresi. Kendati demikian, Yusril memastikan pemerintah tak pernah menginstruksikan larangan kegiatan pemutaran film dokumenter Pesta Babi. Yusril berujar Indonesia adalah negara demokrasi dan pemerintah menjamin kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara. Namun tidak ada kebebasan berekspresi tanpa tanggung jawab moral, baik kepada diri sendiri maupun kepada publik yang menerima sajian kebebasan berekspresi itu. Tomang Pro 2, Yusril berpendapat kritik dalam film dokumenter Ihwal Proyek Strategis Nasional alias PSN di Papua Selatan ini merupakan hal yang wajar. Walaupun memang terdapat narasi yang provokatif, tapi judul film dokumenter itu sendiri memang kontroversial. Yusril pun meminta masyarakat tidak bereaksi berlebihan hanya karena judul film yang dianggapnya sengaja dibuat untuk menarik perhatian publik. Bagi Yusril, kritik yang disampaikan dalam film Pesta Babi ini juga bisa menjadi pelajaran bagi pemerintah. Pemerintah dapat memetik hikmah dari film itu untuk mengevaluasi kalau-kalau ada langkah di lapangan yang perlu diperbaiki. Film dokumenter ini menggambarkan dampak ekspansi lahan dan industri terhadap hilangnya hutan adat, pangan tradisional, serta kedaulatan warga lokal di Papua. Film berdurasi sekitar 90 menit ini menyoroti perjuangan masyarakat adat Papua seperti di Merauke, Bovendigul maupun Mapi dan melawan ekspansi proyek strategis nasional. Itulah beberapa informasi yang kami bagikan di pagi hari ini. Untuk info lebih lengkapnya bisa kamu akses di laman rri.co.id. Tomang Pro 2, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan. Dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dokter Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari, tetapi lebih dari itu. Beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Anak kita.
3: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan. Bawa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi? Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk, iman, kita bersih-bersih.

0: mengotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
3: Eits, stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat loh, Pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja, wow.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.